0: Ngopi sama udut biasanya ya.
1: Ngopi,
0: ya.
1: Ngopi sama udut. Biasalah, sini juga ngopi lah. Kali-kali ngopi. Ya. Kemarin dibikinin kopi sama Mama Fian.
0: Iya.
1: Kopi hitam lagi.
0: Dipamerin, Masya Allah.
1: Ya terima kasih lah ya Mama Fian. Katanya lagi rewang.
0: Iya.
1: Ya masih sibuk-sibuk baik lah.
0: Masih sibuk-sibuk aja.
1: Pokoknya salamnya aku fotokopi Mbak Warin. Sama Bapak Kenora.
0: Oke, siap.
1: Sudah banyak pokoknya. Ya buat Mbak Nia yang metugas itu semangat, berarasaki full barokah.
0: Amin.
1: Tunggu lagune. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Waris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Memori.
0: Selamat pagi Bu Yati, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Baik, alhamdulillah Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sama, Nia juga sehat. Baik. Iya, Bu udah sarapan belum Bu? Halo, ih kok hilang? Kok hilang Bu Yati? Yuk lanjut telepon selanjutnya, kok Ibu Yati hilang sih? Tiba-tiba sinyalnya turun gitu ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Maris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Yaya, sehat Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah, bisa naik juga ya.
3: Iya, tapi kenapa tuh, sinyalnya jelek kali.
0: Iya, biasanya iya, sinyalnya biasanya jelek, langsung tiba-tiba turun sendiri gitu.
3: Aku minta lagunya penyesalan.
0: Penyesalan, oke, siap.
3: Salamnya buat yang barusan naik tuh Mbak Wari, Mama Cindy cantik, Bu Yati, Bu Asi, Bu Tuti, Mama Fian, Bu Asraf, Bu Kumi, Bu Fatur, sebelah Bu Parmina, Bu Yati. Terus Pak Yanto, Mas Andri, bapaknya Naura, Pak Paryono, dan semuanya yang lagi menikmat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Udah cukup ya sobat setara ya. Untuk teleponnya coba nih bacain atensinya dari Bunda Nesalis. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bunda Nesalis, Oldies and Morris monitor nih Mbak Nia sambil uprak-uprak di dapur ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nia yang siaran, dan terima kasih. Oke, makasih buat Bunda Nesalis. Oh Mbak Sri Purworejo ya, terima kasih Mbak Warit senggolannya, salam balik pokoknya ya. Dan ada dari Mbak Warit buat Mbak Cindy, makasih cewelannya kalau minta lagu jangan bikin pusing penyiar. Nah, tuh benar ya, ini pengertian banget Mbak Warit ya. kejar aja yuk Mbak Cindy yuk. Aduh, bikin pusing aja ya liriknya. Ada dari Duren di Ambal, waalaikumsalam ini aku monitor saja ya. Salam buat Mbak Rosita Handayani, Mbak Triwulandari, Mbak Cindy, Mama Rizky Tanasari, Putri Selatan, Budanya Salis, ada Mama Naomi, Mama Henny, terus juga ada Mama Emi, Bunda Yati, Bener Purworejo, selamat sibuk pagi aja. Batmania jangan lupa girang selalu. Terima kasih buat Duren di Ambal. Bapaknya Nora, Mbah Bubut, ada Umi Hanif, ada Bu Henny, semangat ya. Untuk itu lagunya nanti ditunggu-tunggu aja yang tadi udah request. Lupa judulnya Mbah. Aduh searching Mbah Cindy. Aduh. Dia tuh tadi searchingin munculnya surat terakhir ya. Gak tahu betul apa salah ya. Yang diminta Mbak Cindy, Mama aku ingin pulang. Iya kah bapaknya Nora? Bener gak Mbak Cindy, Mama aku ingin pulang untuk lagunya kayaknya ya. Udah nanti dicari-cari aja. Emang iya liriknya gitu ya? Gak tahu deh. Oke, makasih buat sobat Star FM yang udah mana-mana nih ya pagi ini udah monit-monit. Pokoknya semoga hari ini kita semua sehat-sehat, baik-baik, terus juga ya rezeki yang apapun rezeki yang Tuhan berikan, kita jangan lupa bersyukur terus ya. Benar, perbanyak bersyukur, apalagi kita udah diberikan kesehatan yang begitu panjang oleh Allah ya, umur yang panjang juga, sehat selalu, terus keluarga yang bahagia, yang utuh gitu ya. Makanya nih harus dijaga juga ya kesehatan keluarga-keluarga kita, terutama untuk penglihatannya. Jangan sampai penglihatan menjadi penghalang buat keluarga kita beraktivitas ya, apalagi yang lagi apa mani ya, lagi perlu banget ya untuk matanya sehat ya, seperti remaja yang sekolah gitu ya, yang sering ngerjain tugas dan lain-lain gitu ya, menggunakan gadget, HP, laptop, komputer. Nah, patut banget nih sobat Sarah kita ingetin supaya selalu jaga kesehatan mata. Jangan terlalu dekat juga untuk melihat laptop atau HP-nya ya. Harus pada jarak yang sesuai gitu ya. 30 cm, pokoknya minimal 30 sampai 40 cm ya. Betul ya, kalau enggak bisa jadi nih masalah penglihatan kita tambah parah. Yang udah ada masalah mata minus yang sering kali para remaja derita ya, mata minus, nggak bisa lihat dalam jarak jauh gitu. Nah sobat Sarah, mending sekarang ingetin dan coba ya belikan yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Karena apa? Karena Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terlebih lagi apa? Terlebih lagi nih Vitama nih, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk mata Anda, bisa mengobati masalah mata minus tadi, mata katarak, mata silinder, glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata gatal, mata perih, dan berbagai masalah mata lainnya. Silahkan bisa beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagunya Ebit GAD. Ada Elegi Esok Pagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sesi porn live ya. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Yuk Nia angkat. Mana ya? Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alice Mori.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Aldis Memori.
0: Selamat pagi, Mama Naomi, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, lagi benteng suaranya biasa kalau pagi-pagi.
0: Oh gitu, ya udah kebiasaan pagi.
1: Iya, kemarin ceritanya minum apa ya? Minum es?
0: Es, iyalah, jadi pilek, batuk, benteng ya.
1: Iya, sama semangka manis banget. Jadinya kok tenggorokannya gimana gitu. Tapi kan gak boleh nyalain makanan ya.
0: Enggak.
1: Nanti kalau makanannya salah gimana coba minta maafnya.
0: Oh iya ya.
1: Berarti aku yang salah.
0: Dirimu yang salah aja ya.
1: Iya teman-teman.
0: Sehat alhamdulillah. Mau lagu apa nih Mama Naomi? Masih cukup satu lagu lagi nih?
1: Oh masih. Oh ya, lagu boleh. Yang baik guys. Apa sih Yuni Sara?
0: Oh iya, yang OST itu ya.
1: Ya, itu aja. Salamnya buat yang udah pada masuk, ada Mawarit, gak terlalu. Yang jauh di sana, terus Mbak Cindy, Mbak Yaya, Bu Yati, Wunder, Mama Asra, terus Pak Karim, Mbak Isna, Mbak Liana, Mas Dani itu Mas Darmanto ya?
0: Mas Darminto kayaknya kemarin
1: Darminto,
0: kata Bu Yati
1: ya. Darmanto. Cuma beda I. Terus Pemafian, terus Bu Kumis. Nanti kalau Bu Kumis enggak disalamin biasanya itu suka WA.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat semuanya aja lah. Okay. Oh, Duren Ambal juga yang selalu salamin aku. Terima kasih Mania, sehat selalu, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Moris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldisa
0: Moris, pagi. Hai, buat pagi juga Bunda Titin, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kamu kabarnya?
0: Sama, sehat, baik juga.
2: Amin, amin.
0: Amin.
2: Maaf, mau minta lagu yang mau dinaikin apa?
0: Ah, ada penyesalan, ada Selamat Tinggal Lampu Merah, Pendekar Raja Wali, ada Rambut Sama Hitam.
2: Rambut Sama Hitam.
0: Oke, siap. Salamnya nih Bunda Titin buat
2: ya,
0: siapa?
2: Salam yang merupakan maksud ada Maya Om Naomi ya. Ya pernah nyalamin aku.
0: Ayo lupa, ayo ya. Gak disalamin ya Bunda Titin ya.
2: Ya gak apa-apa. Pokoknya kalau bisa komunikasi aku udah terima kasih banget. Terutalam Tuhan Mbak Sari. Aku terima kasih yang sih mengerti Bapak Ibu Tuhan Mbak Bapak Ibu Kumi, Bu Fatu, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Yati, Tuan, Mbak Cindy, Mbak Nur Kelirong, Bu Nesa Kina, Tuan, Bunda Karti, Bu Nantini, Bu Saminten, Mas Imam Ibutu, Mas Rensiken, saya di Antika, terus buat Pak Karyono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Duren Sawit, terus buat Putri Selatan, terus buat Mbak Isna, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi
2: Mas
0: ya,
2: Andi, dua-duanya, Mas Andri, terus buat bapaknya Naura, Om Kendro, Mas Ibu, Pak De Selamat, Pak Ratimin, sama Mama Dina, Mama Fitri, terus buat semuanya aja sampai kodari, Mas Pagi, yang selalu nyapa. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat mbaknya cantik. Semoga di hari Jumat yang murah berkah. Banyak rezeki ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Murah senyum, bahagia. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Oke, cukup dulu ya Sobat Star FM. Soalnya ini banyak voice note juga yang belum sempat Nia puterin ya. Dan ada WhatsApp juga. Salam balik buat Bunda Titin dari Mama Naomi ya. Ada Mas Giman Lajar, waalaikumsalam, hadir ikut gabung di Oldies Memories. Lagunya ikut aja. Salam buat Papa Ijo, Pak Karim Cikan, Bunda Titin, Bunda Yati, Umi Hanif, Bunda Rosita, Mama Rizky, Mbah Putri, ada Putri Selatan, Neng April sama Azril, Bundanya Salih, sarapan, gok persiapan nutuk melinjo. Terima kasih buat Mas Giman Dilajer. Oh, ada Om Gendro. Selamat pagi buat Om Gendro. Ada juga Mas Andi Kebumen, ada Umi Hanif ya, semangat Umi. Ada bapaknya Nora nih, pesan suara boleh nih ya puterin ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia. Hai, Oldies Memory. Apa kabar? Sehat Mbak Nia tentunya.
0: Sehat.
3: Kali ini lagi ikut aja. Dan salam-salamnya buat Bapak Romedi Ambar, Mbak Yanti, ada Bu Karmina, Mbak Onti, ada Mbak Sri Purworejo, Mbak Novi, ada Mbak Cindy, Mama Fitri, Kang Gendron, Pak Dislamet, Mas Oyong, ada Mas Andi, Mas Giman Lajer, Mas Ibnu, Mas Abdul Aziz, ada Bapak Ijon, ada Kang Gendron, ada Mr. Keling, Umi Hanif, Bisa Minten Buyati, Putra Sulung, Mbak Bukut, Mbak Yaakub, Dawar Bahmet, Mbak Putri, ada Putri Kelareni, dan tidak lupa buat tetap aku yang lagi dengerin di Birokan, ada Pak Baryati, ada Pak Sumarno, ada Bule Nur yang lagi dengerin Oldies Memory di Pandu Oleh Bania. Buat Bania, terima kasih atas akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora ya. Ada Mbah Bubut, boleh pesan suaranya juga nih
4: Peter.
0: Waalaikumsalam.
4: Hadir nih di acara Aldis Memoisnya. Mungkin salam nih Mbak Nia, salam yang berkuasi, Bunda Kuminanis, Puyati, Mbak Samintin, Mama Naomi, Mahlul Pak Fatu, Sibatu, juga Pak Rosita, Mbak Arsita, juga ada Bang Andri, Mama Fatma, Mama Masif, Mama Naomi, Pak Naura, juga ada Mama Bila, Bapak Hafiz Jambi, juga ada Putri Selatan, ada Mbak Putri, ada Mbak Sri, Mama Fauzan, dan Mama Bila, dan Mbak semuanya lagi Monica. Mama Bila lagi nih Mbak Nia, lagunya Sandiwara Cinta buat manianya, mencari tiketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbah Bubut ya, lagunya udah penuh, maaf banget ya. Oh iya, ada yang nanya nih mania, manfaat sultannya apa aja sih, apa bisa buat gatal-gatal sama kutu air? Nah justru itu manfaatnya ya, bisa untuk yang kena alergi gatal-gatal digigit serangga maupun alergi karena makanan gitu ya, jadi akibatnya kulit jadi gatal-gatal, olesin balurin minyak kerbau sultana, itu emang bisa meredakan gatal karena alergi. Dan juga bisa untuk yang kutu air nih yang sering kakinya tuh gatel ya, kutu airan gitu, ih sakit perih mania, iya tahu, makanya kalau kena sabun kena air perih sakit ya, biar kering olesin sultana biar cepat sembuh juga. Minyak herbal serbaguna, selain itu sultana juga bagus banget untuk yang mabuk perjalanan ya, dan juga yang jerawatan gitu, biar jerawatnya kering juga olesin minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna banyak banget manfaatnya untuk pijat dan urut, bisa untuk kerokan, bisa untuk yang kesleo, bisa pokoknya dimanapun harus bawa ya minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Harganya berapa mania? Harganya tergantung dengan kemasan, kebetulan ada yang roll on mulai 15.000, ada yang 17.000, ada yang berapa nih, ada yang harganya 25.000 sama yang paling gede 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Silakan bisa dicoba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Lainnya deh dari Deloitte ya, rambut sama hitamnya puterin. Jangan kemana-mana, station bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi ya yang lagi dengerin Nia nih. Mantap banget masih bersama 98.4 Radio Stara FM Kebumen di acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus pokoknya sampai jam 10 nanti nih ya, puterin lagu-lagu dangdut tugelawet ya. Iya dong. Ya, yang pengen ikutan gabung cung, yuk cus langsung merapat gabung aja di 085186069984 085186069984. Ya pokoknya pagi hari ini dia juga masih ditemani Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk gede Natur Indonesia. Iya dong, sehat-sehat terus ya pokoknya buat kita semua ya. Oke, dia lanjutin lagi deh ya. Lanjutin lagi apa enggak nih? Harus lanjut dong, kita hobah pokoknya ya sampai jam 10 goyang bareng DTL. Nih lanjut ada lagu-lagu berikutnya dulu nih. Coba ini punya koleksi lagunya siapa nih? Nih lihat ya, ada lagu dari koleksinya Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik.

0: agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Radio

bukan tak mampu ya, tapi nggak bisa ya mungkin ya. Mampu Bani ya, tapi ya gitulah, ngumpet-ngumpet dulu ya mampunya ya. Mampu ngapain nih ya, mampu kerja seharian penuh, capek, penat. Mampu ya, barangkali nih yang udah dipaksakan banget. Dipaksakan

Tidak bisa kita pungkiri lagi ya, diabetes melanda, masya Allah. Ya emang harus dihindari, nggak boleh terlalu banyak gula ya, nggak baik untuk tubuh kita. Berlebihan emang nggak baik ya, yang cukup-cukup aja. Benar, sesuatu yang berlebihan emang nggak baik, termasuk gula darah. Nah, gimana nih solusinya yang harus kita lalui, yaitu dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop juga sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Pastinya deh udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada, dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk beli dan coba. Belinya di mana? Belinya bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Barangkali sobat Sara pengen coda atau pengen kirim paket Habutopnya juga boleh-boleh banget ya, tenang. Bisa ya, udah bisa banget. Nah, harganya berapa tergantung dengan kemasan. Mau yang 50 kapsul ada, 100 kapsul ada, juga yang 200 kapsulnya sudah ada pokoknya ya. Udah banyak orang yang membuktikan khasiatnya. Terlebih lagi Habutop juga cocok banget untuk sobat Sara penderita sakit mah asam lambung, asam urat, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, terus kolesterol ya. Barangkali juga yang kena insomnia alias kesulitan tidur. Nah, itu juga bisa coba Habutopnya aja ya. Insya Allah tubuh jadi nyaman, masalah sulit tidur udah gak ada lagi, oke? Iya dong. Nah, sobat Tara, yuk nih ya, lanjut bacain atensinya dulu aja ya. Ini emang kalau pagi gak tahu kenapa sangat-sangat membludak ya untuk atensinya. Yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851-8606-9984. Oke, ada dari yang terbawa dulu nih, lihat dari Mbak Yaya cantik. Selamat pagi buat Mbak Yaya. Benia, sehat-sehat ya, alhamdulillah sehat ya. Katanya salam-salam buat Bunda Tini, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Isna, Mas Andi, Mas Ibnu, Pak Sutar, Om Gendro, dan buat semuanya aja. Lagunya Kerinduan buat Manyanya. Terima kasih juga buat Mbak Yaya cantik.

DTL, selamat pagi buat Ibu Asih. Katanya lagunya ku lepas dengan ikhlas dari koleksinya Lesti. Oke. Udah muncul. Salamnya buat Pak Karim Jikan, Pak Paijo, Pak Sutar, Pak Gendro, ada Pak Pariono Nasobo, Mas Imam Butu, Mas Arvildan, Mas Oyong, Mas Dani, ada Mas Sandi Depok Rejo, ada Mas Habi Jambi, Mas Digiri Gondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bututi Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Radio Setara FM Kebumen. Buat panitianya sama tugas, sehat selalu dan terima kasih. Iya. Makasih juga buat Ibu Asih. Semoga sehat, semangat selalu pokoknya pagi ini ya Ibu. Ya, ada juga dari Mama Rizky Tanasari, selamat pagi juga. DTL lagunya Bukan Tak Mampu katanya punya Tasya Rosamala. Salamnya buat Bu Yati, Mbak Putri, Bunda Arvita, Mama Asra, Mbak Mama Awul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambal, Mbak Penyinora, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Selamat mendengarkan. Untuk medianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanasari. Neng Apri, hai, selamat pagi juga buat Neng Apri. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bania, sehat? Alhamdulillah. Lagunya Pingin Karo Koe dari Dinda Teratu. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat Banianya. Terima kasih. Makasih buat Neng Apri ya. Lagunya udah dia munculin ya. Dan di bawahnya Neng Apri tuh ada Mas Andre. Selamat pagi juga Setara FM Kebumen, Andre ikutan gabung lagi nih di DTL yang dadinya asik banget. Lagunya Happy Asmara, Ojo Nangis. Enggak kok ya. Salam-salamnya buat Bu Fatur, Mbak Asi, Bu Heni, Bunda Arvita, Bunda Julit, Butika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yayah, Mama Fian, Mama Asrah, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Ningsi Gula Jawa, ada Mbak Warut Gula Pasir ya. Dan ada Bania Karangsari, Mbak Kembar, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bu Karmina, Kang Mama, dan buat semua sobat Setara FM, buat Mania, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre, semoga sehat selalu ya. Iya, terus di bawahnya Mas Andre tuh ada Mbah Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir di DTL. Katanya salam buat Bu Asih, Bunda, Rumi Hani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, untuk Mama Bila, Bapak Nyenora, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, ada untuk Mama Fauzan, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Mego Mendung ya, boleh, itu kan lagu campur sari ya Mbah, paling Nia kasih yang versi koplo remix ya, dia, ya yang versi remix aja ya. Terima kasih buat Mania mat jalannya tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut ya, semoga sehat selalu. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam Mania ya, hadir. Aku hadir lagi mau minta lagunya Kerinduan ya. Tadi udah dimunculin jam 8 persis tuh Kerinduan, tapi yang bukan remix ya, karena yang request tuh Mbak Yayah dulu ya. Kirim foto kok, kirim salamnya fotokopi tadi pagi aja, tambah sedikit buat Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Bunda Martik, Mbak Yanti Marun, Duren Diambal, Mbah Ahmad, Bundar, terima kasih buat Bandianya Matugas, sehat selalu, lembut suaranya, cantik orangnya, amin, Masya Allah, terima kasih doanya ya buat Mbak Sri Purworejo. Ya, ada Pak Yanto. Hai, kemana aja nih Bapak ya? Pagi Bania ya, DTL yang darinya asik banget. Salam-salam nih Bania, soalnya kemarin aku gak atensi, udah kangen. Ya, kemarin monitor aja berarti ya. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Butika Darmanto, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Bapaknya Naura, ada Mbah Warid, Pak Soeharto, Pak Paijo, Pak Pariono, Pak Gendra, Pak Sutar, Putri Selatan. Pokoknya semuanya aja fans Radio Setara FM Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu. Buat medianya tugas semoga diberikan kesehatan selalu ya. Makasih, waalaikumsalam. Lagunya Bahtera Cinta. Boleh. Nanti ditunggu ya buat Pak Yanto. Pak Yanto udah minum habuto Mbak Nia. Wih, mantap. Gitu dong ya. Yang lain gimana nih? Udah belum habutopnya? Jangan sampai telat ya minum habutopnya. Ada Mbah Nun Ponorogo, waalaikumsalam.
Mat pagi juga lagunya Surat Terakhir, tolong di play. Salam buat semuanya aja. Ya, terima kasih buat Mbah Nun ya, ditunggu aja untuk lagunya. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga ikutan gabung di detail yang tadinya sih banget lagunya tak bola balhe. Salamnya fotokopi tadi pagi aja, buat Mania sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa di play lagunya. Iya, ditunggu ya Papa Ijo ya. Putri Selatan ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Ikutan nimbrung lagi nih Mbak Nia, boleh dong? Boleh. Salamnya buat Mas I, sehat selalu. Lagunya Menunggu. Dan salam juga buat Papa Romeo, Putra Sulung. Pada selamat Mas Habib Jambi, Mbah Warid, Kang Imam Butuh. Buat papa-papa semuanya, selamat beraktivitas. Dan buat bunda-bunda semuanya, selamat beruprek-uprek ria ya. Buat Mbak Nia yang imut, jangan lupa bahagia dan sehat selalu, full barokah. Aduh, makasih buat Putri Selatan. Imut ya, jangan amit-amit ya, imut-imut aja. Dari Mas Rodam, halo, ikutan gabung DTL ya Mas Rodam. Asyik banget nih Mas Rodam dari Sidoluhur, Sabrang. Mau salam-salam katanya buat Pak Haji Suhut yang baru sukses jualan kambingnya. Aku tunggu kapan selamatannya, amin ya. Dan Mas Temu di Pringkuning Wirogaten, ucapannya terus semangat berjuang, lagunya ikut aja dong. Buat manianya semoga full bahagia. Makasih buat Mas Rodam. Ya, ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi jelang siang juga ikutan gabung di DTL yang damiknya asik banget. Salamnya buat Mania dan buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asar, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mbah Warid, Mbak Cindy. Salam kenal ya dari Mbak Yanti dan buat semua fans radio Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Buat Mbak Naya Matugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah, amin. Semoga Jumat berkah buat kita semua ya. Lagunya ikut kakakku ya Mbak Nia, makasih. Oke, naikin langsung Bahtera Cinta, ditunggu ya. Oke, makasih buat Pak Yanti di Marun Purworejo. Ada Kang Izul ya, selamat pagi Mbak Nia, Pak Izul Kalibagor, kirim lagi buat yang lagi jahit mantol di Kalibagor RW3 dan RW2 ya Kalibagor, selamat beraktivitas. Oke, semangat ya, semoga laris manis, banyak orderan mantolnya ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, Duren Diambal ya, Tehnia kumaha damang, alhamdulillah sehat ya. Wilujeng Enjing ya, selamat pagi juga ya. Abi sumpeng deui si ganteng teh ya, Duren Ambal oyong nyuwunkeun lagu Ku Pinta Maafmu. Aduh, mau minta lagu itu ya. Coba nanti ya kalau kebagian. Salam-salam kanggo Bunda Emi, Bunda Rosita. Hatur nuhun buat manianya ulah hilap bahagia ya. Siap, jangan lupa bahagia juga ya. Hobahin lagi aja yuk kita goyang. Ada Bahteranya Cinta ya. Yang lagi bahagia, yuk ikutan goyang aja. Yang lagi galau-galau juga jangan galau-galau terus ya. Mending kita hobah goyang bareng DTL sampai jam 10. Stay tune terus.

0: sama-sama
1: di sana temanku nggak pernah.
2: Aja nangis, aku ngerti ku ya bot, tapi tolong diselaini bisik.

0: ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
1: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka tok-tok. Tapi nggak dulu deh nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
1: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama V mata cairnya.
1: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama V mata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama V mata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: 0854 0851 8606 9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi DTL. Bunda Ervito Akbar pitur hadir mau minta lagu Kisinan 2 dari Mas Jo. Buat Mbak Nia metugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
0: Kisinan 2 Mas Do.
1: Cerdas, makasih. Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Terima kasih. Tumben simpel amat. Oke deh, lanjut lagi. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Tutar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, cerah, semangat.
0: Alhamdulillah. Semangat, udah larisan ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah ya, diubah saya aja.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ke pasar. Rai.
0: Rai, alhamdulillah deh.
1: Ya, di Jumat berkah. Sehat walafiat semuanya tul barokah.
0: Amin. Mau lagu apa nih Pak Sutar?
1: Tambal ban.
0: Tambal ban. Oke, lagi pengen nambal ban ya.
1: Jangan Jumat yang bakal asing mampir.
0: Oh iya. Siap. Salam-salamnya Pak Sutar.
1: Salam-salamnya ya, ada di kantor ada Bu Pat, ada Bu Manasya juga. Ada Bu Eko, Bu Bumit, ada Bu Samintan, Bu Yatin, Bu Partini, Bu ada Mahemi, sama Angga Maulan. Semalam masuk tuh Mama Maulan. Kerasa sekali. Dia ada Mbak Yaya juga. Ataupun sudah siap, sudah kelar kebun nyusunya. Masaknya sudah, tinggal makan nanti. Ya ada yang diambil Mas Iren juga, Pak Paryono, Pak Paryono, Pak Tupar, Pak Cicapi, Pak Mulkin, Pak Sartan, ada Pak Kenawara, Pak Duklama, ada Mas Iren, ada Mas Iman Bilasya. Itu banyak sekali ya. Dan yang dikulah digombang itu Mas Ibu, Mas Andri, ada Mas Pak ada Mbak Oom, Mbak Farid, Mbak Mama. Semuanya celah tadi udah kebagian batirnya juga nih ya.
0: Oke, siap. Ya,
1: batirnya bertugas. Semoga sehat walafiat tulbarokah. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Halo, selamat pagi. Mbak Nia ketemu Maning.
0: Iya dong. Hai, apa kabar? Mama Nemu masih sehat-sehat ya, baik ya.
2: Iya, alhamdulillah udah sarapan tapi belum mandi.
0: Alhamdulillah.
2: Masa enggak ada urung antung tuh yang ngomongnya Mbak Nia.
0: Iya dong.
2: Aku malah gune juragannya yang apa ya?
0: Apa? Minta yang apa judulnya?
2: Tanpa kamu lah.
0: Tanpa kamu, siap.
2: Salamnya fotokopi yang tadi pagi. Tambahan buat bunder sama Pak Sutar, Bapak Enaura. Terus tadi pas aku ke warung ya.
0: Kenapa?
2: Warungnya lagi ngetel itu, setara ya.
0: Iya,
2: aku
0: Kak.
2: Aku lagi bilang gini.
0: Wah.
2: Aku tadi naik. Beneran ora? Ora, gitu. Ini rangnya.
0: Iya ya, walah ternyata
2: iya,
0: tetangganya
2: Dede jam pantengin terus Tara ya.
0: Nonton ya, dengerin ya, lah pokoknya ya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Tambah cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTE.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Nia. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Bu Yati? Sehat?
3: Sehat. Sinyalnya tadi nggak bisa. Sekarang keluar.
0: Oh, lagi nggak bisa ya. Pantesan, tadi pagi tiba-tiba keluar. Tapi
3: masih sebagian lagu gak Mbak?
0: Udah penuh Ibu untuk lagunya.
3: Nanti lagu apa?
0: Ada Kisinan 2, Surat Terakhir, Tambal Ban, Tabola Bale, Tanpa Kamu, sama Menunggu.
3: Surat Terakhir aja.
0: Surat Terakhir, siap.
3: Salam-salam ya Mbak.
0: Iya silakan Ibu, salam-salamnya.
3: Salam buat Umi Hani, Bu Tika Darmanto, Bu Asis, Bunda Arvito, Terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Masrop, Bu Eni, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rika, Mbak Nur Tirong, Mbak Ningsih Plesung, Mbak Rizky udah,
0: ya,
3: Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, Mas Andre, Mas Hapi Jambi, Mas Jani, Mas Oyong, Darminto, sama kan Mas Dani?
0: Iya, sama.
3: Bapaknya Nora, Mas Ibnu, Bu Ayu, Bu Tuti Grabak, Mama Wulan, tadi udah nelfon semalam. Terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, Mbak Puput, Papa Ijo, terus Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbaknya Kembar, Bukar Mina, Mbak Ahmad, terus Mas Panader, Kang Ucup, Kang Mamat, Pati Selamat, Putri Selatan, Durun Ngambal, Papa Riono, Bunda Dia, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Yati yang ada di Benar Purworejo. Cukup dulu ya Sobat Star FM. Makasih ya udah ikutan gabung hari ini. Ada dari siapa nih atensinya? Mama Naomi udah lupakan diriku. Aduh sabar ya Mas Andre ya. Tumben bundir simpel ya, lagi gak kumat mungkin. Ada Kang Imam Butuh, absen badinya di DTL ya Star FM Kebumen ya. Salam buat semua fans radio Star FM di mana aja berada. Semenjak ada ortu ini jadi ribet banget Bania ya. Yang penting setara tetap radio kebanggaan kita semua. Buat Banianya terima kasih. Makasih buat Kang Imam Butuh ya. Semoga sehat selalu ya, lancar-lancar aktivitasnya, amin. Jaga Tingkir, salam katanya buat Mas Sudiono di Ketiwi Jayan Bayan, buat Mas Elang, Mas Fajar, Mas Rohman, Mas Heru, Mas Yulian, Mas Mingun, Mbak Eka dan Mbak Endang, Arya Dwi Pangga ya di Luwano Purworejo. Makasih banyak. Dari bundanya Salis, selamat pagi juga ikut monit acara DTL Bania, lagunya yang semakin asyik monit nih sambil ngemping. Salamnya buat Mama Izan, Mas Giman Lajar, Duren di Ambal. Selamat monit, selamat beraktivitas dan juga ngopi-ngopi dulu biar semangat tambah mantap ya. Buat badannya metugas. Oh, ternyata lagunya Minta Tolong Puterin Tanpa Kamu versinya Mas Faris. Oke, dinaikin ya. Tadi kayaknya ya ada yang request Tanpa Kamu juga. Boleh dinaikin deh. Oke, makasih buat sobat-sobat Sara yang udah ikutan gabung. Jangan lupa hari ini yang lagi pengen ngeteh, yuk coba kesegaran, khasiat dan kenikmatan teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Bisa merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh dengan kombinasi herbal yang benar-benar hangat, nikmat, bikin tubuh kita anget-anget pokoknya ya. Apalagi kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahenya, wih segar banget deh kalau pagi-pagi gini ditemani secangkir teh Moro sambil dengerin DTL. Ayo garcepin langsung balik teh Moro di apotek dan di agen-agen resmi kami. Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk nih abotin lagi, ada surat terakhir ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune bersama dia di DTL yang dangdutnya asyik kebagas.
4: Sama sinar baru untuk Anda, gunung baru tercinta, Anissa Rahma Adela.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya, asyik banget. Iya, kita lanjut bareng sesi Pon Live ya. Yang mau naik silahkan naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.

0: juga sehat, baik.
1: Habis iya, habis selesai nyuci.
0: Oh, selesai nyuci. Oh.
1: Iya, tadi nyuci piring, barusan nyuci baju, jadi
0: Masya Allah sibuknya.
1: Iya, jadi
0: semangat.
1: Itu lagunya ikut aja lah.
0: Oke, siap, lagunya ikut aja.
1: Apa yang mau diputer? Iya, ikut aja, udah siang. Durasi, Mbak.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa, Ibu?
1: Iya, salam-salamnya tuh Ibu Bunda Elvito udah naik ya?
0: Iya, udah naik tadi.
1: Iya, udah, Bi. Enggak denger.
0: Naiknya versi kalem, Ibu. Lagi kalem ya.
1: Iya, kenapa itu, Bu? Itu bukai orang ngantuk kok.
0: Iya, malahan.
1: Rame, semanger kalau itu Bunda Evito naik.
0: Nah,
1: semanger,
0: rame.
1: Iya, semanger. Semanger itu rame, Mbak.
0: Oh, iya. Bahasa orang Purworejo ya, semanger ya.
1: Iya, semanger, rame.
0: Terus
1: Bunda Evito, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Eni, Bu Ate, Mama Astra, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titi Wardani, terus Bapaknya Naura.

0: Kan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke.
0: Selamat siang. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya. Semoga sehat selalu. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Nia. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mama Agung? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah deh.
2: Minta lagu masih bisa enggak Mbak Nia?
1: Udah penuh lagunya.
2: Oh udah penuh. Oh. Ya udah ikut aja deh.
1: Siap.
2: Salam-salam ya.
1: Boleh silakan. Salamnya buat siapa?
2: Buat orang Petawar, Mama Via, Mama Alma, Mama Vina, buat di Kada Collection, semoga tetap jaya ke depannya.
1: Amin.
2: Terus buat Pak Paryono, Pak Suarto, Bu Ate, Bu Darwito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Akmal.

0: Selamat buka sampai tuntas.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Agung ya, yang ada di Rejosari Ketawang ya. Oke deh sobat Star FM, makasih udah desel ya. Oh Rami, oh salam buat Mbah Bubut dan Mas Andre, maaf lupa ya. Ada Mama Nadia, absen Bania, telat nih lagunya, ikut aja buat Banianya, semangat selalu. Terima kasih banyak. Ada Mbahnya kembar juga pagi ini, selamat pagi buat Mbahnya Marsha Mesya, semoga sehat-sehat juga ya. Maaf banget untuk waktunya udah sangat-sangat-sangat penuh ya, jadi udah gak bisa lagi. Dan makasih buat sobat Star yang udah hadir pagi hari ini teman-teman ini ya. Semoga kita semua sehat, tentunya sehatnya bareng Produk Denatur Indonesia ya. Gak salah lagi deh Bani ya, bener. Apalagi yang namanya Habutop ya, udah jelas banget banyak yang sudah membuktikan khasiatnya, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting apalagi nih, iya yang paling penting juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Silakan yang belum pernah coba Habutop bisa dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, pokoknya bersama Nia lagi besok ya. Nia izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel. Obat apa ini?
0: Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: belum datang juga ya. Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, vitamin

0: Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

0: apa, Bu Win? Mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya info.
2: Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda Arti, alamnya Bedogarap, Kliro.
1: Oh iya, sebelumnya bunda punya

dijadikan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan Warno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek Pasar Ponco Warno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Ponco Warno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitabun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
0: Enggak, habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, gak baik buat mata. Dapat duit enggak, dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Habis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

0: Mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Baki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Baki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Loh, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin lagi juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar? Semoga baik ya. Ketemu lagi nih sama Rena. Temenin siang hari yang panas pol. Mau gabung gak? Ya mau gabung aja, langsung deh SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984 bersama Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Temoro dan juga Otipus. Seru-seruan bareng, nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yuk, langsung aja gaspol sat-sat merapat bosku. Oke. Sudah dibuka lagu pertama, Arif Berharap Selalu Bersama ya. Kita ke lagu lagi. Yang satu ini Rena kasih diri.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

agen Bapak RT Sudiro. Alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barok.

Thank you yang udah SMS, yang udah WhatsApp, makasih, makasih. Ini mau dibaca sama Rena ya. Buat yang belum kirim buruan, sekarang juga kirim 085186069984, 085186069984. Mama Najib, waalaikumsalam Mama, selamat siang juga, kabar Rena baik, alhamdulillah. Boleh Mama, lagunya ditunggu ya, buat semua yang lagi dengerin Zona Malaysia aja, buat Renanya. Selamat bertugas sampai selesai. Iya, makasih Mama. Apa tadi lagunya?

Baik, lagunya ready mama. Halo, assalamualaikum siang Zona Malaysia. Apakah itu cinta? Boleh. Buat semua pendengar Setara FM Kebumen, buat yang lagi bertugas, terima kasih. Kembali ke sini ya, Karangsari. Apakah itu cinta? Ready ya. Berikutnya Andre, selamat siang juga. Ikutan gabung di Zona Tersantui. Lagunya Rindu Tapi Jauh. Deketin dong, deketin. Rindu tapi jauh. Oh, bukan di, bukan deketin, samperin, samperin gitu ya. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Asi, Bu Dervito, Bunda Julit, Mbak Inui, Bu Kumis, Mbak Sini, Mbak Yaya, Mama Vin, Mama Ashraf, Mbak Walid, Kak Mamat, dan juga buat sama-sama Setara FM. Buat Mbak Renanya masih jalan aja. Iya, kembali kasih. Udah kayak besi berani di dekatnya. Iya ya. Aduh, aduh, aduh, semangat, semangat, semangat. Siang Rena dan Juragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Ketuinangun. Lagunya Kemelut di Muara Kasih. Salamnya buat semua fans Star FM aja. Makasih ya. Kemelut, siapin dulu. Baik, ready lagunya. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Halo Mbak Tri, apa kabar nih? Lagunya Rinduku Tiada Noktanya ditunggu ya buat semua sobat Star FM. Special buat kecilku, makasih Mbak Rena. Kembali kasih. Tiada Noktanya. Spiranza, udah ya. Yang belum kebaca, ntar lagi deh aku balik lagi buat baca atensi Anda. Yuk, yang masih mau gabung ditunggu SMS WhatsApp Anda 085186069984. Rena masih bersama Habu Top Sultana, Vita Mavitapedia, Teh Moro dan Otipus. Habis ini Rena juga bakal buka pola.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketum.

0: Wah, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuk

hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Indonesia. Rena buka pon live. Yang mau naik langsung diangkatin. Sunnah Malaysia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Mbak Markam.
1: Sehat, Mbak Rena.
0: Alhamdulillah, Rena sehat. Mbak Markam sehat.
1: Alhamdulillah yang sehat.
0: Alhamdulillah. Di pasar atau di rumah atau di mana ini, Mbak?
1: Ini di pasar, Mbak Rena.
0: Oh ya, semangat laris manis, Mbak Markam.
1: Amin, amin, amin.
0: Lama nggak gabung nih. Kenapa lama radionya?
1: Ya biasa. Ya, nggak masalah radionya, cuma ada setiap hari tetap atensi, Mbak.
0: Oh, dengerin ya. Mantap, mantap.
1: Iya, benar ya. Nggak bohong.
0: Iya. Oke deh. Sip, mau lagu apa, Mbak?
1: Lagunya biasa lah, Mbak. Setia untuk selamanya.
0: Oke, siap. Salam-salam, monggo.
1: Kemarin saya beli itu, Mbak Ren.
0: Beli apa tuh?
1: Kita sama di Peco.
0: Oh iya.
1: Dua paket saya langsung.
0: Dapat bonus apa, Mbak Markam?
1: Bonusnya apa itu?
0: Sultana atau Temoro?
1: Temoro.
0: Oh, Temoro.
1: Temoro, Temoro ya.
0: Oke, mantap.
1: Sama apa
0: mantap.
1: Itu? Sultana.
0: Sultana yang kecil ya.
1: Iya,
0: iya. Iya, lumayan tuh. Oke, salam-salam enggak nih?
1: Buat semua yang sedang mendengarkan acara ini,
0: hai,
1: tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ya udah, Mbak Rana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Markam, sehat selalu nih. Pendengar juga pelanggan setiap produk dari Denatur Indonesia. Ya, mantap-mantap, sehat selalu. Matur nuwun sudah gabung. Iya, gak pernah atensi, tak pikir kenapa radionya rusak kah? Ternyata pantau monitor, cuma gak atensi, gak apa-apa. Iya, berebut. Yuk, di belakangnya Mbah Marka masih Rena tunggu. 085-186-0699-84. Masih dong, masih bisa request lagu kemarin. Ya masih dong tentunya. Makanya kalau kebagian, kalau mau kebagian lagu itu memang teleponnya tuh bukan telepon aja sih. Yang penting Anda mau SMS, mau WhatsApp, sat-sat aja. Gitu, di awal ya. Nanti langsung Rena masukin. Sekalian udah belakangan atensi ya. Ya, siap-siap. Yuk, siapa lagi nih yang mau naik?

0: suaranya. Ini nomor baru, aku gak ngerti soalnya mau menyapa siapa gitu. Halo. Lo, gak bunyi. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah nih.
1: Alhamdulillah. Kebar ini radionya kayaknya kebesar nih.
0: Iya, coba kecilin dulu.
1: Ya, oke.
0: Okay.
1: Aduh. Lagunya yang bagus apa? Ya bagus semua sih kalau di setara ya.
0: Pilih aja mau apa.
1: Iya, bagus semua. Kalau apa ya, yang Satu Rasa Cinta itu
0: bisa masuk
1: ya?
0: Iya dong.
1: Nah, itu lagunya itu aja.
0: Baik, salam monggo.
1: Salamnya buat Bunder, terus Bunda Hasraf, Mama Hasraf ya.
0: Hasraf
1: ya, terus Bapak Enaura, terus Mbak Putut, terus Bu Heni, terus Bunda Ervito, terus semuanya ajalah. Selamat mendengarkan ya, Radio Setara gitu ya.
0: Iya.
1: Terus buat barengannya sama tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh, matur nuwun. Sudah ikutan gabung. Nah, seluler lancar nih. Bentar ya. Ini kalau dari seluler beralih ke WA, ini ini perlu proses pengalihannya, guys. Belum mau masih ke mode seluler. Bentar ya. Agak lemot nih. Layar sentuhnya enggak langsung peka. Aduh, backsound-nya habis lagi. Oke, mana nih?

0: sabar-sabar guys. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siang, Mbak Rena.
0: Siang juga, apa kabar Bapak Ke?
1: Aduh, alhamdulillah sehat, nanti peridil tanganku.
0: Meja di pinggirnya.
1: Pinggirnya kok cindang kok ya.
0: Alah-alah, semua korek Bapaknya nanggono. Ampi, panas.
1: Priye?
0: Ampi, panas apa ora?
1: Ya awalnya sadu sih Mbak Rena.
0: Oh, mantan mendung ya?
1: Mantan mendung tapi lumayan panas juga sih. Awalnya okay.
0: Ya, mau lagu apa nih?
1: Aku selalu minta lagu Rindu Serindu-Rindunya wis diputar bro.
0: Belum, nanti diputar ya.
1: Ya, ya gue lah min. Ya, gue salamnya gue Mbak Markam sih. Suwe banget itu orang lama Mbak. Tapi setia.
0: Betul, banget.
1: Saya kemarin ketemu kemarin. Gimana? Ya masa seminggu itu di pasar Kuto Winang.
0: Oh, di biasa. Mm-hmm.
1: Ya sehat-sehat terus ya Mbak Markam.
0: Amin amin.
1: Ya terus lagi tuh buat juragan Tejo Radu juga. Okay. Siang. Terus Bu Kumis juga, Bapak Gigi, Mama Gigi. Terus lagi kenyataan itu Bunda Ervito, Bu Fatur, ada Bu Asih.
0: Iya.
1: Terus Mbak Putri, Putri, Mbak Kakung, Juragan Watur, Karo Bujone. Mudah-mudahan sehat, Mbak Juragan.
0: Amin.
1: Terus yang Sida yang Mardi, terus luas ngidul. Banjur, aku kaki ratimin, Karo Sing Wadon. Mama okay. Fitri, Karo Pak Agus. Ngulun pasar bocor ke Ramane, Biunge, Mbak Rosita. Terus ngulun maning sampai ya, anak Mbak Ine. Ine, iya anak Ine.
0: Ya.
1: Terus kan yang anu saya pengatur atau ada sih baru jadi matan matan terbuka nih ya. Terusnya terus ngetan maning kan mengareng dia anak Pak Kwetri, Pak Mucak akhirnya tan maning kan sampai ya anak ah si Bu Sodi anu mana Mbak Sodia Pak Mul okay. Terus dibilang pon matang itu loh nak iya sama sini Kang Kabul.
0: Mm-hmm.
1: Kang Kabul.
0: Ya.
1: Terus ngetan maning gue anak siapa ya anak anak dia siapa senu di siben kok protes
0: okay.
1: Ya gue kabeh bae lah gue ya khususnya buat apa pendengar setia lagu-lagu Malaysia. Ini lama banget aku nggak apa orang tahu apa atensi musikalen banget ya gitu. Buat semuanya apa lah.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Rena terus semangat semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, barokah kul, barokah amin.
0: Amin amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Alfarizi, semangat sehat, salam buat Manohara ya. Apa-apalah pokoknya tahu semua tuh masih pada sehat. Udah cukup, senang banget. Lama gak atensi, tapi pada monitor itu banyak banget. Bukan gak mau, karena memang lagi apa ya, ya sibuk dengan kerjaannya gitu. Tangannya rasanya udah gatel mau pon live, tapi tangannya lagi buat kerja. Ya udah dengerin aja. Aduh banyak banget yang mental. Halo Duren Ambal, Bu Asi, Mbak Sakina, Kang Mamat. Perang jari tadi ya. Sehat selalu deh. Lanjut ke chat aja ya yang enggak belum kesempatan masuk. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Minta lagunya dong, Iklim apa aja buat Mbak Rena. Selamat siang, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Dari siapa nih? Oh, Dasta di Bandung Seruni ya. Halo Bang Gondrong, siang juga, Bang. Pengen dengerin lagunya Slam dong? Tak mungkin berpaling. Boleh. Salamnya buat semua sobat Star FM, buat Mbak Renanya metugas sampai tuntas, buat Kang Mamat ditunggu ke Jogjanya. Makasih Waren. Kembali kasih Kang Mamat kue dinteni Bang Gondrong. Nek memang Jogja sih. Ya ngajak-ngajak lah Mbak Menawan ya Rena Kober. Tapi ya jangan ngepit lah ya, sepuran baik lah ya. Kan ngeri duduk manis. Ngopi-ngopi dulu Bang Gondrong, Kang Mama.

Mama Nadia, Waalaikumsalam. Lagunya jangan ada dusta di antara kita. Aduh tolong. Salamnya buat semuanya aja, Mbak Rena mau tugas. Iya, makasih ya, Mama. Bu Asih, selam balik buat Bapak Alfarizi. Iya, sudah disampaikan sama Rena. Makasih Bu Asih, semangat lagi. Apa nih, makan dulu Ibu. Laptopnya diminum dulu ya. Oke. Jangan lupa Sobat Star FM. Waduh, jangan skip Habutok kalau memang Anda merasa badannya enakan, sehat setelah minum Habutok. Makanya dibeli terus. Ini enggak ketergantungan, enggak bikin efek samping juga. Kadang-kadang ada yang berpikir, aku cari duit ya buat selain buat makan, bertahan hidup, ya udah pasti buat kesehatan. Karena untuk sehat itu enggak selalu makan kenyang gitu kan. Kita udah upayakan makan makanan ya, pola, jaga pola makan. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya daya tahan tubuh kita tuh tiap orang tuh enggak sama, beda, gampang

namanya penyakit menular itu hinggap gampang banget. Makanya pagerin lah ya tubuh kita dengan minum konsumsi Habutop setiap hari. Apalagi memang lagi sakit, ayo bismillah ikhtiar, yakinin dulu. Ya syaratnya memang kalau mau konsumsi Habutop, Anda kalau masih kayak ada keraguan, saran Rena, ih emang iya sih, aduh gak percaya deh, aduh kalau Anda masih mikirnya kayak gitu, menurut Rena jangan dulu beli, karena gak jadi ya hal segala sesuatu kalau gak dari niat, dari hati yang tulus, terpaksa itu gak jadi. Kalau Anda udah ngerasa yakin, bismillah mau beri pakai Habutop baru dibeli, udah gitu konsumsi secara rutin, sugestikan diri Anda sehat gitu, tetap jaga pola hidup sehatnya, jaga pola tidurnya, terus juga pola makannya yang baik, dan satu lagi pikiran kita yang lurus-lurus aja, pikiran kita yang positif-positif aja, nggak usah masuk ke dalam banyak hal yang di luar ranah kita, apalagi yang sampai mikirin, udahlah kalau kayak kita ya, mau kayak sosmed, TikTok misal, itu kan ya udahlah, anggaplah itu buat pengetahuan kita, buat hiburan kita. Di situ berita apa aja ada, mau yang dari humor, mau yang dari politik, sebisa mungkin ya udah kita pantau, scroll komen boleh, tapi nggak usah ikutan yang kayak komen terus isinya menghujat tentang politik lah, yang menghujat tentang artis apa segala macam, buat apa gitu kan. Aduh, segitunya kita sampai komen dukung artis siapa, dukung politik yang untungnya apa gitu buat kita. Kita komen kayak gitu tuh gak ada pengaruhnya gitu kan. Masya Allah, udahlah, yang penting-penting aja, intinya kayak gitu ya. Pikiran kita benar-benar dijaga. Kalau kita pikirannya udah gak karuan, banyak orang yang kita pikirin, alah, buang energi banget, beneran deh. Habutop harganya nih Rena kasih tahu ya, 50 kapsul harganya 100.000, isi 100 kapsul harganya 150.000, isi 200 kapsul harganya 230.000 rupiah. Murah lah ya, masih banyak obat di luar sana yang harganya berkali-kali lipat dari Habutop. Oke, bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional.

0: membantu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harti. Alamnya Bedo Garam, Kliro.
1: Oh iya. Sebelumnya Bunda punya penyakit apa kok bisa beli Vitama gitu?
2: Ini

dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Barang apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak kalau pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tukuk kena.
0: Ya, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vita Mavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vita Mavi Mata apaan sih?
1: Vita Mavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Star FM, balik lagi Rena temenin Anda di Popenia. Lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya di 085186069984. Sekali lagi buat yang gabung boleh SMS dan WhatsApp Anda ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085186069984 ya. Tetap masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga ada

0: Sahabat Tak Akan Pergi sudah membuka kebersamaan kita sore hari ini. Kita ke lagu lagi ya. Iya, yang udah punya janji ya, mungkin nih jam 3:30, ini loh udah jam 3. Semangat, semangat, semangat.
1: Kamu begitu berarti.
0: Baik, kita ke lagu lagi ya Sobat Star FM. Satu lagu yang satu ini Rena kasih untuk Anda.

0: kamar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes, loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga, nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita.

0: Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Pancasari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

lagu dari Mahal ini untuk yang bersamanya. Masih ditunggu atensi Anda. Yuk kirim SMS WhatsApp di 085-186-0699-84. Sekali lagi, mau gabung Mas Sirena tunggu, kirimnya di 085-186-0699-84. Siang Mbak Rena, siang juga Mbak Suri, apa kabar? Sentul lampu dadi. Iya, Mbak Rena semoga

kasih buat Om Toto. Terus Fatin, selamat sore juga. Pengen dengerin lagunya Bawa Dia Kembali, di play dong. Bawa Dia Kembali, lagunya Mahalini ya. Boleh-boleh. Tapi nanti di jeda ya, Mahalininya baru keluar banget soalnya. Terima kasih Arsen 100%. Boleh ditunggu. Buat semuanya aja, Mama Asraf masih sibuk-sibuk aja. Mbak Rana di situ. Menciaran, iya, makasih Arsen. Halo Nanin, selamat sore juga. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang. Lagunya siapa ya? Nanti aku cari ya. Makasih. Wait, semangat perbuketan. Ada PR lagi, suruh nyari lagu Rena. Oke, Sobat Star FM yang butuh minyak herbal serbaguna sultana, yuk gas ke apotek, ke agen-agen ya. Harganya ada yang Rp25.000, ada yang Rp47.000. Buat apa? Buat gatel-gatel, buat luka-luka gitu. Bisa banget. Buat pijat urut, bisa ya. Buat bayi aman. Buat luka-luka ini karena kalau anak kita jatuh atau ibunya masak kena luka bakar, ini bisa juga ya. Silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: temennya kembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa eh?
1: Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Rafael, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
1: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka, tok-tok. Tapi nggak dulu deh, nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
1: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
1: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: tanpa uhuy. Sore, baru mandi ya, seger banget udah mandi. Rena juga pengen mandi jadinya.
1: Sebelum liriknya makin aneh.
0: Yang mau pan live siap-siap.
1: Tapi ya udah aku biarin deh.
0: Pan live yuk dibuka 085-186-099-984. Ditunggu. Ya mau pan live Rena tunggu di 085-186-069-984 silakan. Pes lagu boleh, saya lo bisa. Aduh, ini kenapa ini? Aku colokin dulu kabelnya, tiba-tiba lepas. Sabar, sabar, sabar. Allah, Allah. Bentar ya. Ini. Bun, mau diangkatin malah bunder nih. Halo, assalamualaikum. Ih, susah banget dipencet layarnya. Set bahasa kena tak tutul-tutul nih, denger enggak? Nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.

0: lagu apa Rahma? Udah jangan kasihin mama, kamu aja. Kamu mau lagu apa?
1: Nggak tahu.
0: Ya udah, aku kasih. Ma, salam-salam jangan kasihin mamamu. Salam-salam aja Rahma, mau salam buat siapa? Kan biasanya pinter. Eh, aku mau sama mama anaknya. Anaknya aja. Rahma, iya. Buat siapa?
1: Bunda.
0: Iya, terus?
1: Andre.
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, Rahma di sini mandi, makan ya.
2: Orang gelam. Aku kebagian lagu pora, parah make.
0: Rahma bingung takoni lagu ini lagu apa ya, sama kayak apa lagu nih?
2: Bingung juga. Masalah percintaan.
0: Mama kayak bingung juga kan ditanyain lagunya. Halo. Mau lagu apa?
2: Yang lagunya.
0: Hah?
2: Jare merayu Tuhan baik, Jare.
0: Oh, oke, okay, boleh. Emang belum ya?
2: Belum.
0: Ya udah, salam-salam.
2: Ini Rena. Rahma nanya tuh, katanya bayi udah selesai belum tesnya?
0: Udah dong, udah selesai, udah Selasa belum. Kemarin terakhir Selasa.
2: Ih, Rahma belum Mama.
0: Oh, baru mulai.
2: Terakhir kali.
0: Ya berarti duluan Baim kemarin mulainya.
2: Iya kali ya. Naik kelas ya Baim ya, moga-moga ranking ya.
0: Amin, amin. Gak di ranking, kalau ya. Di sekolah Baim gak boleh di ranking.
2: Oh, gak boleh.
0: Gak boleh.
2: Kenapa?
0: Iya, aturan.
2: Ya udah, moga-moga kelas aja.
0: Iya.
2: Doain Kim, okay. Rahma, Tafsir.
0: Amin. Putus-putus nih. Makasih.
2: Ditunggu lagi.
0: Iya, siap. Kasih Mbak Sakina. Om Rayu Tuhan udah tadi jam 4 lebih 8. Gitu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laguku udah diputar.
0: Lu kok bisa ya? Baru nongol sih.
3: Ya aku baru pulang.
0: Dari mana? Lagi jadi bugi.
3: Dari tidur.
0: Astaga, pulang dari tidur. Allah, Allah. Allah, Allah.
3: Terus aku lagi bikin ini Mbak Rena.
0: Apa?
3: Lihat. Mbak Rena.
0: Bikin apa?
3: Aku bikin es, itu nanas aku blender ya kan. Aku sekarang ambil airnya tuh. Terus aku bikin apa, agar yang rasa mangga. Udah diiris-iris-iris. Langsung pakai ini apa nih, yang cilik-cilik namanya
0: cetakan.
3: Nih.
0: Cetakan.
3: Bukan.
0: Cilik-cilik apa?
3: Selasi.
0: Terus?
3: Temennya Sulastri, si Selasi, Sulasi.
0: Oh iya.
3: Nah, terus kasih ini, susu itu. Creamy banget rasanya, mau enggak, seger banget, aduh.
0: Enggak tahu. Seger apa enggak, enggak tahu. Nanya Rena.
3: Pahit, pahit, enggak enak, pahit.
0: Ya udahlah, aku enggak pengen pahit.
3: Iya, aku mau lagunya ini aja.
0: Apa?
3: Oh, sial. Laguku udah dipetak.
0: Sial. Aduh, mahal ini udah berkali-kali keluar. Yang lain lah. Ininya aja.
3: Oh, udah diputar emang.
0: Lakinya aja alama ya.
3: Iya.
0: Rizky Febian aja ya.
3: Iya, bolehlah. Okay. Aku manut soalnya.
0: Iyalah.
3: Dikasih aku syukur, enggak dikasih juga aku enggak meminta-minta gitu ya kan? Iya.
0: Kan
3: soalnya enggak paham-paham juga.
0: Emang ini satu.
3: aku yang paling suka. Allah gitu ya.
0: Salam-salam, Bu.
3: Iya, buat Yuran tugas tetap semangat. Okay. Aku tunggu lagi. Apa coba judulnya?
0: Alamak.
3: Ya Allah. Assalamualaikum, bye bye. Maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sore Mbak Rena, sore juga Mas Andi. Lagunya Merayu Tuhan udah tadi buat Mbak Renanya mau tugas. Kembali kasih. Yo, yang udah siap-siap mau mandi, mau nyore. Cerah banget. Eh, kemarin hujan merata ya. Malam-malam maksudnya semalam soalnya Rena dari kemarin sore itu

di Gombong. Terus malam hujan, ternyata sama. Ternyata sama kan, kemungkinan hujan deras juga, alhamdulillah. Alhamdulillah lah, seneng banget jalan hujan, biarpun sebentar tapi deras ya kan, jalannya tuh basah banget. Jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah, Rena sampai rumah itu kebumen masih apa namanya, basah banget jalannya. Berarti hujannya merata ya kan? Purworejo apa kabar? Dituruh hujan nggak kemarin? Ini jelly. Tadi pakai apa? Pakai susu ya. Terus nanas, nanasnya diapain?

0: Voilà. Oh iya, susu asli.
1: Jadi ini judulnya siapa, Bun? Kasihlah judul.

Yang penting seger ya lah. Tapi udah aku biarin deh. Bagus lah. Yang model-model kayak gini nih, yang kalau mau bikin es aja memang harus bikin. Itu kan kayak mama kreatif gitu. Gak cuma nurutin pengen seger, jajan es teh jumbo. Aduh. Nanti habis minum seger, habis itu batuk. Alamak dulu deh. Alamak.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak gak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali, helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama pi mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Lain lagi zaman gak mengdijak solawatan misalnya Allahu Allahu Allah. Ih, masya Allah sampean. Lain zaman ini mau tuh nyebut Kanjeng Nabi. Solawatan mau, Mahalul Qiyam mau. Gini apa mboten? Mesti sampean kabeh iki diperhatikno karo Kanjeng Nabi. Dadi sampean wong grebekan iki disafaati kabeh ambek Kanjeng Nabi. Amin napa wae ra melok muni ngono kok. Sing nyebut paham? Ora dirungokno aku. Sebutan ini duwe kekuatan sing luar biasa. Asale ra eneng sebutane iki biasa-biasa, bareng eneng sebutane malah dadi kuat. Kertas wile kertas. Asline nilaine apa to kertas iki? Nggo buntel lombok, nggo buntel brambang, nggo buntut layangan. Tapi nek kertas iki didesain terus dikei sebutan 100.000 rupiah gambare Soekarno Hatta. Sakti iki kertas iki. Leres napa mboten? Wong asale mau nyoblos malah gelem nyoblos. Asale ra milih malah gelem milih nek kadung kenek ngono kuwi. Wong wedoke cerewet tak ngomeng kei kuwi yo semenok. Asale ruwame temple iku iso sepi ngono modele. Betul mboten? Kain, ya kuwi apa kain klimbrak-klimbruk ora ndek kekuatan apa-apa. Tapi nek kain iki kaya sebutan hadirilah pengajian umum di grebekan bersama mbok sapa? Bersama mbok sapa? Pokoke mbok sapa? Sama wong kuwi le. Lha kuwi kaen iki iso nekakno wong sakmene akeh. Jajal mergo enek sebutane. Mulane sampean iki nek enek sebutane apik, kuat sampean. Senajan sampean ra ngerti. Soale kadang enek sing ngene alasane. Aku jane yo seneng melok zikir, tapi ra ngerti artine kok. Tiwasumi umik ra roh artine. Tiwasumi umik ra roh artine. Le, ra roh artine yo wis ra popo. Pokoknya sampean yakin nek kuwi apik kuwi bener lakoni. Wis. Wong ngerti nemi ra penting. Sing penting Gusti Allah sing sampean sebut iki lho wis ngerti. Bu. Ya Allah, ra semangat tok. Bu. Lah aku saiki takok, sampean nek ngaji ngene iki krasa semangat mboten? Ya wis ngono, zikir yo ngono. Sing penting sampean semangat, sing penting sampean seneng. Ra ngerti artine ra popo. Kok sampean sing mimpin nilai kadang-kadang ra ngerti artine. Ya oleh gayane tok mbek merem-merem bismillah masyaallah la yasungul khaira illallah. Artine apa le? Mbah. Ra popo. Tapi kan yakin deh, mantep deh, ngerasa nikmat. Ra ngerti artine gak ya wes. Terus ae nek zikir. Bu. Kaya cah-cah guriku sing selawatan iki rumangsane sampe ngerti kabeh artine. Leh. Rablas. Gayane meteng-teng ambek merem-merem kir-kir. Ini mbok takoni artine ndek jajal arteni. Kadang-kadang ya ora roh kok. Engke. Rapopo ora ngerti artine ya wis nang selawatan terus nyebut Kanjeng Nabi terus. Kanjeng Nabi wis ngerti. Ngono lho. Dirungokno to ora iki? Wis padha karo ngene sampean tak kei conto ya. Eneng cah nom-noman ku ibu joget iki serak karo karuan gawe. Gobek-gobek ambek gayer-gayer gobyos keringet saking senenge wasik ge nek joget ngamene petok kancane takoni joget e Mas iya joget iya lagu apa Mas mbah Penyanyi ini siapa mas?
2: Mboh.
1: Ngawen. Ditakoni lagune apa mboh? Penyanyi ini siapa ya mboh wong raro? Pokoke. Pokoke. Pokoke. Sampean dikir ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah artinya apa bu? Mbah pokok dikir kok joget ya hadi alimu ya khabiru ya mubin ya hadi alimu ya khabiru ya mubin artinya apa mbak? Mbah pokok zikir kok joget ae. Ya zaman dijak selawatan, nggih. Yeah. Zaman ki dijak selawatan.

0: kon artinya apa?
1: Mbah.
0: Pokok kok joget selawat. Mbah. Ahbab rasulillah. Artinya apa roh pokok selawat.
2: Padha karo ngapunten bapak-bapak ibu-ibu sama nek bengi-bengi gara PR. Koalisi wong loro kuwi lho sama nek takono guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Apakah arti dari
0: Ra ning sing roh kuwi artine pokoke wis pokoke Tapi kan asik. Saman dikir yang menunggui kira roh artine sing tenanan yang mau dikir pokoknya dikir paham? Yes, muka-muka paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki mergongko kanggo ngurip niati bu. Atine kula sampeyan iki sambunge karo Gusti Allah sing maha suci, mula ati kudu bersih. Nek atine mboten bersih, mboten konek. Alah ngerti konek ora wong kene iki. Soale wong kene iki ket biyen terkenal ayu-ayu. Tapi rondo oon. Mboten-mboten Bu, kula nek ngomong ngoten niku, kula nek ngomong ngoten niku bahasa sayang. Aku tuh enggak mau jauh dari kamu. Makanya aku kalau ngomong kayak gitu itu karena aku pengen deket sama kamu. Ya tak pikir wong kene iki wis blenger to ambek aku. Saiki akeh penceramah-penceramah hanyar tak pirang-pirang. Ya aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Ternyata enggak, kamu tetap setia sama aku. Aku tambah sayang sama kamu, I love you semuanya. I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Wong tuwek yang melok-melok ngene, ra isin ambek putune. Kadung asam urate kumat kok meluntir ra iso bali engko. Wes ngene sayangku rungokno. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah iku maha suci, Allah enggak mau menerima kecuali yang bersih-bersih, yang baik-baik. Mulane atine kula sampean kudu resik. Soale ngene Bu, apa wae sing metu teko manungsa iki sumbere kon jero. Mbah omongan, mbah tingkah laku, mbah perbuatan, kuwi kabeh sumbere kon jero. Nek sumbere kon jero iki apik, metune ya apik, omongane apik, perbuatane apik. Tapi nek sumbere sing teko jero iki rusak, metune ya rusak, omongane rusak, prilakune rusak, perbuatane rusak. Kula nek gawe contoh biasane ngene. Sama nek pas wahing, ahing sing diunekne apa? Lho ora nyaut. Alhamdulillah. Kuwi berarti sumbere kon jero kene iki apik. Mulane begitu. Alhamdulillah. Tapi lek jero iki ra enek zikire, kosong. Wahing yo ora enek apa-apane kok. Ana sing dibanterna tok. Mergo jerone kosong. Malah enek sing lucu kok wahinge iki. Tahu. Bakso. Berarti ini sumbernya konjuro departemen perbadokan. Ono wong melaku lah moro kesandung cedet. Biasanya sing diunekno apa? Innalillahi astagfirullah. Ya Allah. Nah kuwi berarti sumbernya konjuro yang menungkui. Tapi kadang enek kok wong melaku kesandung cedet sing metu malah kebun binatang. Kewan sikil papat metu kabeh. Ora usah dicontokno akeh cah cilik. Padha karo ngene le. Sing metu kok nggone cucuke ceret. Kuwi apa sing dadi isine? Ayo to sayang jawab. Sing metu kok nggone cucuke ceret kuwi ya apa sing dadi isine? Demikian pula sing metu teko cucukmu. Ya iku apa sing dadi isine hatimu? Ceret kapan jero isine teh disuntet konggone cucuke ya metu. Nah ngono nyaut, ceret kok jero isine kopi disuntet kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine dawet
2: disuntek konggone cucuke ya metu. Ceret kok jero isine toak. Disuntek teko cucuke sing metu ya. Ceret kok jero isine susu, disuntek kok cucuke ya metu. Susu. Nek sing metu susu mesti loro, mergo susu ki loro. Lho nek siji ya su ngono tok. Jenenge susu ki loro, nek siji nek loro nek telu. No. Ceret kok jero isine uyah. Disuntek anggone cucuke ya metu. Uyah. Walaupun jaba ditulisi kawedi teh manis. Wong jero isine uyah, disuntek tetep metu uyah. Mulane sampean aja gampang tertipu dengan tampilan luar. Kadang tampilane luar api tulisane teh manis diukir-ukir. Lah wong jerone uyah, tetep uyah sing metu. Jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Gedang sing rupane kuning urung karuan mateng, kadang isine mentah. Wong wis sunaren kena srengenge. Paham? Paham? No. Emas iki umume kuning, tapi ora kabeh sing rupane kuning emas. Lah angger kuning mbok anggap emas. Berarti sampean angger isuk nang gone WC petentengan kae ngetokno emas kae. Uyah ki asin, tapi ora kabeh sing asin ki uyah. Contone umblem. Oh. Rungokno to? Aja gampang kebujuk ampean. Ana wong jubahan turun dase dikeki udeng-udeng diubel-ubel gombal kae. Ngono ki terus mbok anggap ulama pene dase diubel-ubel gombal. Kowe mbok anggap saya. Saya lor to saya kidul. Delok se iso ngaji tenan to ra? Ngono ora iso ngaji. Mek gayane tok. Ngono lho Bu. Mbah ra direken aku ya tak imbohi saithik engkas ngono ae. Lah iya iki maksude kula sampean iki dikongkon ndak dikir ndandani ati ngresiki ati supaya atine urip, atine resik engko nyambunge dateng Gusti Allah. Soale wong niku nek atine wis apik sembarang barang ya ditompo kelawan apik. Wong apik niku Bu, ketekan barang elek iso dadi apik kok. Yo bocah cilik-cilik mulai rame to. Mulai awal lu tak bedek kok. Wong apik kuwi najan ketekan barang elek iso dadi apik kok. Ra ngandel. Jeneng barang teng selengkrah ra karo-karuan. Semen teng selengkrah, koral teng selengkrah, wesi teng selengkrah ra karo-karuan, kayu teng selengkrah ra karo-karuan. Kecekel tangane tukang bangunan iso dadi gedung sing apik kok. Ngene apa mboten? Mergo tukange duwe karep dandan-dandan apik. Barang teng selengkrah elek kapan kecekel wong apik iso dadi apik. Ini urung cetha, rungokno nek urung cetha. Ana barang teng selengkrah, glepung blarah teng selengkah, selengkrah. Tepung lo glepung teng selengkrah madul-madul. Terus ana kacang ijo godhokan, terus ana wijen teng selengkrah ra karo-karuan. Kecekel tangane tukang jajan iso dadi nek panganan langsung roh wae. Mulane ana bocah nakal ra karuan, setorno nggone kiai, gawa nggone pondok pesantren. Lho bocah sing asale nakal yo kecekel tangane kiai, iso dadi apik kok bocahe. Mergo kiai ini duwe karep dandan-dandan apik, dandani morale, dandani akhlake. Wong nek wis apik ngono kuwi. Mulane imane kula sampean iki aja nganti kotor. Bapak Ibu para rawuh ingkang dipun mulyakaken, menungso kudu apik penting. Soale menungso iki nentokno nasibe donya. Donya iki nasibe piye tergantung menungsane.
1: Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
2: Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi. Donya sak isine iki digawe Gusti Allah kanggo menungso. Mulane watekin donya iki tergantung menungsane. Nek menungsane apik, donyane ya dadi apik. Nek menungsane rusak, donyane ya dadi rusak. Sama nangen-nangen to. Sing ngerusak apa-apa iki pancene menungso, dudu liyane. Sing ngerusak apa-apa iki menungso, zuharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas. Sing ngerusak apa-apa iki menungso, wedhus ngerusak tanduran iki paling sak tekem rong tekem. Tapi lek menungso, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Leres? Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili menungso. Lek sak nakal-nakale pitike paling sing dipangan ya mek jagung, beras, dele, kacang ijo. Lah menungso, jagung dipangan, beras dipangan, dele dipangan, kacang ijo dipangan, sak pitik-pitike dimplok. Wedhus sing nakale ya mangan tanduran, sayur-sayuran. Menungso tandurane dipangan, sayurane dipangan, sak wedhus-wedhuse dimplok. Bu. Ora direken aku. Lah, menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Kapan atine apik, menungsane dadi apik, donyane apik. Kapan atine rusak, menungsane dadi rusak, donyane katut. Allahumma sholli ala Muhammad. Lane, nun sewu. Wong niku nek atine wis apik, Bu. Wis to ora kena dielek-elek. Dielek-elek kaya apa? Ora bakal ngefek, ora bakal ngaruh, tetep apik. Mergo dasar atine apik. Ora kena dielek-elek, ngene le. Wong apike kaya segara. Segara yang mbok dicemplungi batang macam-macam. Orang ngarah segorone basin. Cemplungi batang sak pirang-pirang, segara ora dadi basin. Wong iki nek pancene wis apik, mbok dielek-elek ra karo-karuan, difitnah, dihujat, dicaci maki, tetep apik, ra ngefek. Lah nek wong elek kuwi kaya peceren. Ra ngerti ceren. Kaya sapi teng. Gebyuri minyak wangi pirang-pirang botol tetep basin. Lah wong elek mbok lem-lem mbok api-apikno kaya apa tetep elek mergo asline. Wong kene asli kuning, mbok wong sak desa ngelokno ireng, ireng, ireng, ireng, tetep kuning wong asline kuning. Lah wong nek asline ireng, mbok wong sak desa nek ngelem, "Mbak, sampean kok putih, Mbak? Sampean kok putih, Mbak?" Tetep glingseng, tambah jeliteng. Paham? Wong ini asli elek. Mbok dilem-lem wong sak pirang-pirang, diuco-uco, dimodel kaya piye, tetep elek. Rangandel, enek wong bento sing biasane keluyuran no pinggir dalan gondal gandul ngono kali. Kae nang dusi terus nggoni jubah. Kae udeng-udengan, kae sorban, kae tasbeh. Ra eneng wong anggap kiai. Tambah gendeng. Mergo asline wong bento. Wong pine asli kiai. Alah wis to macake rasah aneh-aneh, tampilane biasa. Kabeh wong ya pengen mergo asli kiai wis to mbok tampilane biasa wong ya tetep hormat tetep takzim ora usah kate aneh-aneh. Lah nek wong bento mbok pacaki model kiai mbok pacaki model syekh tambah nemen gendenge. Paham? Ya Allah. Wong iki kaya dhuwit. Duit ini murah sewu, mbok semproti minyak wangi tetep sewu. Duit ini larang satu sewu, diuyui wong sak RT.

mbah kuwi mesti atine apik karo putune. Iki napa mboten? Iya, mbah. Misale saiki ning mbah wedok, ning nggonku wong-wongku ngarani yo mbah dok. Nek kene wis modern kok, Mbah Uti. Cara kene lak Mbah Uti to. Saiki nyeluk bapak ibu jarang wong grebekan iki, cang grebekan nyeluk papa mama. Jangan rewel, mamamu ini sekarang lagi tandur. Papamu di belakang di kandang itu loh, nempali teletong. Ono mbah wedok, eso-eso kino pawon masak. Duwe putu, putune lagi umur 2 tahun, laku temek-temek, lagi belajar ngomong. Terus mbahnya diwelek-elek ambek putune. Rang-rang mangkel. Ambek putune dilokno. Mbah ayek. Apa etek? Mbah elek tepak ketek ngono lho. Mbah ayek. Apa etek? Mosok ngene iki putune langsung ditapuk parut lambene. Ora kok tambang guyu. Putuku pinter cah. Iya ya ndek ya. Mbah ayek ya ndek ya. Mbah apa etek? Mbah apa etek? Mergo atine wis apik. Ana mbah lanang sore-sore iki nggendong putune lanang. Oh, lagi oleh telung langkah lah kok putune nguyoh. Was. Mosok ngene iki putune dibanting. Ngguyu kok putuku kok ngerti yo nek mbah urung adus. Didusi karo putune iki. Diuyohi lho dianggap didusi. Tapi nek ati kadung rusak, jangankan dielek-elek. Dijak ngguyu lho ora kenek. Tidak guyu iso mangkel tersinggung kok jere ngenyek jere. Padahal sing ngejak guyu ku ya ngejak guyu tenan. Tapi mergo atine rusak, ene wong mesem jere ngenyek. Apa ya clemar-clemar lambene tak untir pisan. Melaku simpangan dilirik wong iso muring-muring. Apa kae lirik matamu culak pisan. Padahal sing nglirik ki asli wonge kero. Ngelirik ra nglirik ya wis ngono kuwi kok. Tapi mergo atine wis kadung. Terakhir lagi. Piye maksudnya? Lha nek pengen suwe gampang omam ndi? Aku tak mampir kono tak critani dhewe sampai subuh. Ayo saiki angen-angen iki le.

0: nyusahno wong tuwa.
1: Ra ngandel diurut, diurut anak ya mulai proses. Kok iso gawene iki le? Wong kene iso gawe anak ya? Nggih, aku gawekno. Telu ae nek iso tak anteni. Kok iso le? Ayo nang gawekno saiki tak antenane. Ayo tak antenane. Kok iso gawe lho. Sampeyan ki cuma ikhtiar wasilah wi sing gawe anak Gusti Allah. Kok iso anak ya mulai proses kehamilan. Bahasa Inggrisnya the meteng. Kowe nyusahno wong tuane. Ibu-ibu kae meteng nomae wis alah ra karuan polahe kae. Mutah-mutah ra metu apa-apane kae. Ya mutahi loro tapi nek iso metu biar kan lega. Lah wong wedok meteng nomi mutah ra metu apa-apane kok. Ate nyidam pisan ge nyidame aneh-aneh. Ora wayah rambutan jaluk rambutan, ora wayah pelem jaluk pelem, ra eneng nanas jaluk nanas. Aneh. Diolahno jeruk malah jaluk aspal. Nyidame aneh-aneh, mambu kelek senengen, mambu minyak wangi munek-munek. Jajal to, tengah wengi kok pengen elus-elus ndas. Ndase sepur pisan. Gek kandungannya tambah gede, tambah gede, tambah gede, wi tambah abot, tambah abot, tambah abot, tambah abot. Ora kena diselehno, ya kok kena diselehno. Iki tepak repot masak selehno sik, kok nek bar masak centelno neh. Pilarane ra karuan wi. Melahirkan ya Allah taruhane nyawa loro pak nglairno rumang sanem wong wedok nglairno ki begagah terus watok bayine mencolot dhewe ngono begitu metu dadi bayi nyusahno ayo nang ngerumat ra karo karuan kae lha wong ibuke turu lagi gayer dilu bayine hoe mesti gelem ra gelem tangi nulungi anak nyalini popoke nggih napa mboten. Esok-esok bayinya dipangku, ambil sarapan, mangan lagi le telung sendokan, kok bayinya cret, prokotokotokotokotok. Nyusahno, nyusahno. Engkau mulai sekolah, pos paut, paut, playgroup, TK, antar jemput, budal ngeterno, mulai marani. Kadang-kadang bu ane yang melok sekolah, anaknya melebu kelas, bu ane sekolah dewi, ambil tangga-tanggane. Ngerasani pamong-pamong kuwi. Lha ngene apa mboten? Allah Allah, aku wis apal kelakuane wong kene. Pacare kroso pacare. Halo? Halo? Engko anake sampean usia SMP, SMA, ya Allah ta sak mono-mono kuwi ibu. Bu, entek-enteki dhuwit ra metu kayane. Nggih mboten? Nanti anak zaman wis rabi lho sik nyusahno wong tuane. Wong tuane sik mikirno kok anake rabi kuwi. Anake zaman meteng dhewe iki lho wong tuane sik kesusahan. Ngomong, "Nduk, kowe iki meteng, Nduk, sing hati-hati lho ya. Nyawa loro. Omong sak omong sing hati-hati. Aja sembarangan. Mangan sak mangan ya sing hati-hati, dieling-eling. Wong meteng ya ora oleh mangan ganco, bendo, linggis." Ojo ngatek nang isore longan. Anak zaman wis duwe anak dhewe lho sing ngrepoti wong tuane. Lha piye wong sampean dikon momong? Nggih mboten? Judule nyusahno wong. Kandhane kok wis to sampean seneng apa wae janji kuwi barang donya mesti kecewa sampean. Ibu-ibu, sampean seneng klambi sing modele mbok piye, mbok suwen nengi mbok tuku regane larang-larang, entek-entekane kecewa wong klambi nem ki apa dadi gombalmu ki yo. Ya mboten? Saapi-apike klambi entek-entekane dadi kurang banter saa. Wong sampean ra gelem banter kok sak apik-apike klambi entek-entekane ape dadi sampeyan seneng karo panganan mbok tuku larang-larang jarene nikmat lezat kecewa-kecewa sak enak-enake panganan kuwi entek-entekane ape dadi kecewa.
0: Wa yahdi ilaihi man anab.
1: Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Carane
0: alladzina amanu
1: iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sing iman iku mesti uripe tenang, uripe mesti bahagia. Mergo ngene Bapak Ibu, wong iman iku mengandalkan Gusti Allah. Apa wae jagakno Gusti mahra nyaut. Wong iman iki apa wae selalu melibatkan Gusti. Mulane didampingi Gusti Allah terus. Ayem wong iman iki. Ora enek gelisah, ora enek susah. Wong iman iki sendenane nanggone Gusti Allah. Maka ciri utama orang beriman itu selalu melibatkan Allah dalam segala urusannya. Urusan apa wae melibatkan Gusti Allah. Mulane wong iman iki ape apa wae mesti maca bismillah disambung donga. Niku tandane wong iman. Kok maca bismillah karo donga ngejak Gusti Allah. Melibatkan Gusti Allah. Apa-apa ora kok sakarepe dhewe selalu melibatkan Allah. Mulane wong mukmin iki ape apa wae mesti maca bismillah terus disambung donga. Ape lunga metu ka omah bismillahirrahmanirrahim. Donga bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Penumpak kendaraan yo maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus donga. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahir majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ape turu yo maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus donga bismika Allahumma ahya wa bika. Nanti ape singeng ape mlebu WC mlebu toilet kae ape mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthil makhbuthil ridzil natsi minasyaitonir rajim. Lah ape kumpul bojo ya mesti bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah kumpul iki ape mangan bareng. Kowe iki nek wong ngomong kumpul bojo pikiranem terus ngono kok. Ape mangan bareng. Watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya tenang, tentram dengan berzikir, menyebut nama Allah, selalu mengingat Gusti. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhatian, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati dadi tentram. Pokoke sing nentremno ati iki nek sampeyan eling Gusti Allah. Ngandel aku ya. Sama neleng apa wae kapan ora ono Gusti Allah e mesti gelisah sampean. Sama no kene panggonane kok eling omah mesti selak susu pengen mulai sampean. Apa maneh no kene panggonane kok eling utang kaya klambi ireng kuwi. Aku yo ireng yo. Yo berarti malah eling utang ya. Gelisah gelisah. Eling apa wae kapan boten wonten Gusti Allah mesti gelisah sampean. Tapi nek sampean eling Gusti Allah mesti tentrem. Karena Allah maha segalanya, Allah maha kuasa, dan Allah telah membuktikan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kawula, kabeh menungso kuwi oleh kawelasane Gusti, oleh kasih sayangnya Gusti, oleh kenikmatane Gusti. Ayo tak takoki jawab, rambut jawab langsung tak dongani ngaleh. Bapak Ibu kabeh dulur-dulur kula sing rawuh mriki, sampean rene iki ya do nggawa ambekan. Ya. Ibu-ibu aku takok. Ambekan ambek kalung larang ndi, Bu? Ambekan ambek gelang larang ndi, Bu? Lah iya to ngono sama nek njaluk gelang nang bojone mbok wangi tukaran. Neng ngono kuwi. Gelange disilek, kalunge disilek, nggo jegur sawah. Panen ora dibalekno, sing lanang dicelathu diomongi ra karuan. Enten apa mboten ngoten niku? Neng wonge saiki lungguhe sembujung. Langsung ditekuk sikile. Pokoke RT 3 omahe madhep ngalor. kancane wong wedok.
2: Mbah ngono ku.
1: Neng klambi wis sak lemari lho, neng model anyar tuku. Jilbab iki mbok 300 mbok pira wisan. Neng model anyar tuku. Rangsakno sing lanang mergawe sampe rupane kaya plastik kresek nek lengo klethik. Keling-keling gegere bengkong. Duwe entak entekno. Delok to wong lanang, delok klambi pitung riyoyo ya ora salen. Batik ijo kuwi ae. Kuwi leh ndum-duman kok ngene NO. Sampai kelek bedah sik dienggo ae. Kopi ae delok bojone kopi ae. Ora cetha rupane. Ora ireng, ora coklat, ora kuning, ora abang wis jan kaya ulune garangan. Sore-sore budal no langgar kopi ani kaya nyunggi tetong sapi ngono kuwi. Orang sakno. Mulane nek mlaku bareng kae kontras kae. Ora kontras piye, mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama lemu, papa kuru. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Lah mamane halus kok, kaya lampu neon, papane jebrak kaya semetan mercon. Ya betul jane ngono tenan kok. Lek bu. Ayo aku takok, ambekan karo duit larang di. Loh, peranaane wong kene iki. Larang. Kowe milih ndi? Ambekanem lancar, duwe em seret. Karo duwe em lancar, ambekanem seret, milih ndi? Tabeleni, ambekane lancar, duwe e seret. Karo duwe e lancar, ambekane seret, milih ndi? Ambekan lancar, duwe lancar. Lha gemeng pilihane ning kuwi to piye? Oh, ayo kopok. Pilihane rening kuwi kok. Tak ulangi. Milih ambekane lancar senajan duweke seret. Janji ambekane lancar, sampeyan usaha keras ikhtiar maksimal bareng ndonga, le duwek sing seret iso dadi lancar. Tapi duwekmu lancar nek ambekanmu seret. Duweke ora kenek nggo nglancarno ambekan iso-iso oek kowe. Gini apa mboten? Nggih apa nggih ngrambok pileh ngono kok. Mikir to nek ape apa-apa iki. Lagi maksud kula ora kok sampeyan ora leh golek dhuwit ora kurang ngomong ngono. Dhuwit iki penting napa mboten dhuwit? Nemen pentinge. Tapi ono sing luwih penting sing iso ndadekno sampeyan mulya, ternyata sampeyan iki nggawa barang sing larang ora karuan. Apa? Ambekan. Dadekno mulya kuwi. Ambekan iki barang bening. Dadekno larang kuwi, dadekno mulya kuwi. Tak kei contoh, banyu bening, diadai kendi, didol, rapayu merek-merek kendi. Tapi banyu bening adai botol dikemas rapi kei merek Anza Water. Malah larang banyune. Sampan iki nggawa barang bening apa kuwi? Ambekan kuwi. Mulane kei merek sing apik ben larang uripe sampean. Nek ra mbukae merek sing apik yo murah uripe sampean. Wong uripe sampean iki mek kaya plastik. Plastik iki kapan jero isih ana jajane mulya ngalur ngidul dicangkeng wong. Tapi nek jajane wis entek plastike diapakno? Nasepem yo ngono kuwi. Delongkas sampe diguak. Mulane nek pengen larang kei merek sing apik. Lah merek sing apik iki apa? Merek sing ra iso rusak. Sing ra iso rusak apa? Namung Gusti Allah. Mlebu metune ambekan iki kei merek Allah. Allah, Allah, Allah. Larang uripe sampean. Nyedot ambekan serut Allah. Ngetokno ambekan serut Allah. Nyedot ambekan neh serut Allah. Ayo to nyaut kok. Ngetokno ambekan serut nyedot ambekan meneh srut ngetokno meneh srut

Srut. Srat. Srut. Srat. Srut. Srat. Srut. Srat. Srut. Srat. Larang uripe sampean. Lho niki sampean saiki wis ngerti. Oh wong dikir iki ngono kuwi. Lah nglakoni ibadah yo iso mu lakoni salat kowe nek dilakoni ra khusuk ra popo nang salat ae karo dikhusuk-khusukno. Engko suwe-suwe lak iso khusuk. Wong sing saiki salati iso khusuk kae mbiyen kawitane yo ra khusuk. Belajar terus kulinakno. Wong iki karek kulinane kok pengen apik yo kulinakno apik. Nah wong kulino elek kok dadi apik ra ngarah iso. Uang yang pernah tahu sholat salawasi urip penggawaiannya mendem lah kok moro-moro dadak bengi-bengi tahajud yang langsung 200 rakaat ra mungkin wong ra kulino yen apa mboten yo semono uga ana mbah yai kuwi wong kulino ngimami sholat jamaah. Ya apa-apa ngimami sholat jamaah lah kok moro-moro nunggone nggon karaoke ajep-ajep ra ngira nek ra kulino. Sholat ki kowe mbok ra khusuk ra apa-apa kowe nang sholat ae engko di khusuk-khusukno. Yang pertama oleh melungker sik ra apa-apa. Allah Akbar. Kepikirane mblayang diilangi, mblayang diilangi. Ngono ae. Lih, Gusti Allah luwih seneng kok gelem sholat ngajan urung khusuk tapi sregep timbangane ngaku iso khusuk tapi ra gelem sholat. Apa kuwi tewas entul-entul jendit-jendit entul-entul jendit-jendit duli-guli kendutut gobek-gobek entul-entul jendit-jendit duli-guli kendutut gobek-gobek tiwasan jelungkar-jelungkir ning ora ngerti sangkan paraning dumadi ning ora ngerti sejatine urip. Apa kuwi deh. Ambo ora usah nganggo entul-entul jendit-jendit duli-guli jelungkar-jelungkir ning ngerti sejatine dadi menungso ngerti sangkan paraning dumati. Wong ra cetha kuwi. Jerene urip ning sak derma sak madya, sing penting ora neko-neko. Lha wong kok ora cetha ki piye to? Kowe ra khusuk iya ya ora apa-apa, sing penting sregep salate luwih disenengi Gusti Allah timbangane ngaku iso khusuk tapi ra gelem. Padha karo bocah sekolah iki lho. Najan ora patek pinter, ora patek cerdas, wis kaya anakmu kuwi. Tapi kok sregep sekolahe, gurune seneng kok. Lah nek bocah iki jane cerdas tapi bolosan. Gurune ya ora seneng. Ngene apa mboten? Padha karo ngene le, Bu, sampean duwe anak, urung patek iso basa nek ngomong, tapi nek dikongkon semangat, dikongkon mangkat, sregep. Sampean luwih seneng timbang anake anak lek ngomong basane nglami tapi nek dikongkon ra mangkat. Ya seneng sih ngambok urung patek iso basa tapi nek dikongkon mangkat. Senajan rung patek basa tapi sregep. Cong, apa mak? Dek Rene, apa to mak? Dek mak iki tukono cikalan. Pak Am iki le njaluk jangan no santen kok ora enek cikalane. Dek kono no toko sedelok, Pak e apa mak e tukono cikalan. Ndi mak duwe e mak? Baudal jerantal. Ngono. Baudal jerantal diluk teko oleh cikalan. Cikalan iki wis pesagi nek krikite turut dalan. Tapi kan ibu saya oleh cikalan, saya iso kelan. Seneng saya anggui, ini gambarannya uang najan rapate khusuk, tapi nek diperintah sholat, sholat. Timbangannya sama duwe anak pinter boso, tapi ndablek pinter boso dikongkon ramangkat menuhi. Cong, dalem bu, Rene, inggih ngesto akan dawuh. Moro bu ane kini maku melaku iratir membungkuk-bungkuk, ngesot. Berangkang-berangkang kae tekan ngarepe ibu wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Cung, iki le bapakmu ku njaluk ngelakno jangan gureh. Lah kalau apa jenenge klopone ibuke entek cikalane njajal iki le dhuwit no toko sedelok tuku cikalan nggih. Nun sewu bu kepareng matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kula menika wantun kalian tiang sepuh saestu mboten gandeng wekdal menika kula nembe saya ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon.
Nah, aku tuh jecek kan di anak kaya ngono. Wong zikir niku ngenten, Bu. Nyambungno awak sing ngape kentekan urip dateng Gusti Allah sing duwe urip. Mulane wong pasé yo zikir kuwi. Kulon sampeyan ki ape kentekan urip. Zikir kuwi nyambung nanggone sing duwe urip. Dadi wong ape kentekan urip goleki sing duwe urip. Niku pas. Padha karo ngene le. Ibu-ibu misalnya sampean ki masak terus nyambel. Sampeyan kentekan lombok, pengin oleh lombok, menunggu sampean goleki bakul lombok to bakul paku. Bakul paku yo. Bapak-bapak bangun omah kentekan semen, pengin oleh semen, goleki bakul semen napa goleki bakul glepung, Pak? Heeh, glepung yo. Ya iki mundak suwe kok mundak bento ya. Ayo bapak-bapak sing doyan rokok nuwun sewu bar mangan kecuten pengen rokokan. Nah terus pengen oleh rokok golek bakul rokok to bakul kenal pot. Nah ayo ayo. Iki nek tak terus-terusno aku ketularan tenan kok iki engko suwe-suwe. Lha kuwi gambarane ngene. Ibu-ibu sampeyan masak kentekan lombok, pengen oleh lombok yang golek sing duwe. Kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk yang golek sing duwe. Kentekan gula, pengen oleh gula ya kudu golek sing duwe. Nah kula sampean ki ape kentekan urip. Mulane kudu golek sing duwe urip. Sinten Gusti Allah. Paham? Tekan kene iki paham? Wong zikir niku nyambung nanggone sing duwe urip. Mulane wong zikir niku urip terus. Kanjeng Nabi lek gambarno ngeten. Masalul zakiri wa ghairiz zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo sing ora gelem zikir kuwi padha karo bandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir urip, sing ora gelem zikir mati. Ayo nyaut, sing gelem zikir sing ora gelem zikir pisan kas wong sing zikir wong sing ora zikir. Ibu-ibu milih sing mati to milih sing urip sampean? Pisan kas ibu-ibu seneng sing mati to seneng sing urip? Bapak-bapak ta sing urip? Leh, Bu, ndek sampean milih ndi? Enek wong lanang go wanteng, gagah gedhe dhuwur tapi mati. Karo anek wong lanang cilik ndik metekel kunting jembure selek tapi urip. Milih sing ndi? Ora milih ya ora payu kok. Kon milih kok ora milih. Ayo, tak ulangi. Milih sing urip. Wis to elek-elek ndah lumayan kena nggo seret-seretan. Ganteng nek mati nggo apa? Bu. Ana radio loro. Sing siji dicetek tombole power kuwi cetek kok muni metu suarane berarti kuwi radio urip. Sijine cetek lah kok kemresek kaya ora blas ra muni berarti radio urip to mati? Mati. Saiki ana ati dipetek tombole nganggo iman cetek lah kok muni Allah Allah Allah Allah kuwi ati urip kuwi. Sijine dipetek tombole nganggo iman cetek kemresek kaya ora berarti hati mati. Ana wong grebekan dipetek atine nganggo pengajian kok nyaut terus mangkat kuwi wong grebekan urip. Urip ene wong grebekan dipetek nganggo tombol cetek pengajian lha kok ra ubah blas. Berarti wis mulai paham ketok iki. Iki mesti bingung iki wong grobokan. Lah tak tengere ati mati ati urip piye wong ya wonge padha wae.
Endi sing atine mati, endi sing atine urip? Ya ora ketara wong ya padha, bendina ya riwariwi, entak intik padha wae. Le wong pancen setrum kok. Setrum niku ketara napa mboten? Le, setrume ketok napa mboten? Sing banter to lek jawab sayang. Setrume ketok napa mboten? Mboten, tapi eneng to ora? Enten. Setrumi pancene ra ketok tapi iso ngeblakno wong. Ini rangandel, enek kabel ngelewer, kabel tegangan tinggi kae sak jempol sikil, keling-keling. Jajal mot. Pengen meledos kowe. Setrumi ra ketok tapi wonten. Paham to? Wis ngene. Eneng kabel loro ngelewer karo sing siji ditokno nggone lampu klek. Lah kok biar mekan lampune iki berarti enek setrume berarti urip. Sijine ditokno lampu tek. Lah kok mendrip-mendrip ele ora berarti ranek setrume berarti mati. Wes eneng lambe dituki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu.

0: berarti lambe. Sing banter berarti lambe. Pinter. Asi jine ditui setrum afdalu zikri fa'alam annahu lakok doweh tok. Berarti lambe. Lambe bujat deh. Deh. Ini lambe ki ditui setrum istaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. Kok muni astaghfirullah al-adhim astaghfirullah al-adhim astaghfirullah al-adhim. Lambe sehat deh. Lambe urip deh. Situ istirham istighfiru robakum innahu kana ghafaro. Ramuni tambah mongan mangan kaya kudung coklat wih. Lambe legrek nunggu wih. Lewang kene lek pertentangan rakaro-karuan tak tertip no bocah-bocah menora rame bakul-bakule kersane tertip lah kok kono mangan kudung coklat wih. Ayu ngeragas terus no tora iki. Nek ngajak terus kudu tenanan. Aku ora suwe-suwe no kene. Enek Allah kowe iki ra ngerti saiki hitungane per menit. Mbok padano ki buyen kae. Aku biyen wis tau sapa kene. Zaman sapa ngomong seelek seelek. Nggih sing banter nek muni. Eh, aku dilokno seelek pacare. Loh, malah ditambahi kurun jembure sih sapa meng. Matur suwun. Kowe ngelingno aku kowe. Wes. Eneng wong endi to ki grebekan. Eneng wong grebekan tiduki setrum. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong urip kuwi. Sehat kuwi. Lah wong tiduki setrum ngono lah kok ngowoh. Mati kuwi. Leh, tidui setrumono tambah omong-omongan dewi ambek kancane malah ngerasani sing ceramah. Enek wi saiki wong iki kipas-kipas. Wes rungokno dulur,
1: wong grabeng grebekan. Ono grabakan ono grebekan. Ono wong grebekan yo. Isu-isu kae parke esuk ae. Tituki setrunge. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Kok masjid lek cerek kae penak suaraku ora penak yo ora laris lambe. Penak yo ora lari sampe saiki. Halo, lek terima vokal mburi iki apa ecek. Ecek. Vokal belajaran.
0: Aku biasa tampil karo grup-grup hadroh besar. Ora koyo ngene-ngene iki. Eneng wong grebekan kene ngisuk dituki setrum ke masjid as-salatu wassalamu alaik langsung cerekal tangi no judung wadus resik wudu pakaian rapi jerantal budal no masjid iki berarti wong grebek wong grebekan urep to mati mati to urep. Pinter kaya terus saiki enek wong grebekan kene parkesoi dituki setrum ini as

0: naung. Lho kok tambah kelon. Urip atau mati?
1: Masuk mati iso kelon. Mati atau urip? Apa nih sing urip? Rumano, saiki aku takok, apan rambut jawab tak tinggal ngaleh, wong aku pengen ngaleh. Wong gerabakan nek esuk disetrum kae, yo gerbekan. Wong gerbekan kok agung, nek esuk disetrum kok masjid kae. Allahu akbar, Allahu akbar. Akeh ndi sing budal nang masjid karo sing sek turu? Berarti wong gerbekan kene akeh ndi sing urip karo sing mati? Berarti iki sing tak debi iki batang-batang kabeh iki. Paham sampai sini paham nggih? Saged diterusaken? Lho, nek ngene kan penak to ngajine, sampean yo iso memahami. Jajal nek sing selintas, selinti. Zaman ra ngrungokno aku iso salah paham go akhire. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane dikir niku penting kok penting iso apa sing muni ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Dikir kuwi sebutan. Dikir kuwi nyebut. Sama tak sudono. Wong iki nek gelem nyebut mesti diperhatekno karo sing disebut. Wis sakmene iki ya meneng kabeh. Cep. Terus ana ibu-ibu siji sing nyebut jenengku. Abah Anza. Liyane tak cuekin. Yang lain tak abaikan. Sing tak perhatekno ya sing nyebut jenengku kuwi. Dalem, Bu. Wonten napa? Ngono soalé ndekne sing nyebut aku kok. Sing liyane ya ora tak urusi ora nyebut. Mulane nek bengi-bengi wayahe wong-wong do turu kae, sampean kon tangi terus sampean nang nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar mesti merhatekno sampean. Nah liyane ya ora diperhatekno to wong liyane melungker, gayer-gayer, kier-kier, mabrek iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Sing diperhatekno yang sing nyebut Allahu Akbar. Iki sapa kenyeluk jenengku iki? Oh, carik to iki. Pengen apa to iki carik iki? Oh, iya. Pengen panenane dadi. Ya, tak gawe dadi. Ketoke kok ngelamun ngono to Pak carik jenengan iki. Lho, ngono. Halo. Sampeyan iki nek pengin sering diperhatekno Gusti Allah, kudu sering-sering nyebut asmane Gusti Allah. Wong sing sregep salat diperhatekno terus karo Gusti Allah, lha wong dhewe nyebut terus Allahu Akbar. Terus barku ya Allahu Akbar, terus nyebut sami Allah, gitu. Allahu Akbar. Nyebut terus Allahu Akbar. Mesti diperhatikan terus karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Ambek entul-entul jadi-jadi duli-guli kendut-kendut gobek-gobek kuwi kan. Allahu Akbar. Lah wong ora tau nyebut ya ora diurusi ambek Gusti Allah. Sapa sing diperhatikan? Ya sing nyebut kuwi, sing salat kuwi sing diperhatikan. Sing ora salat ya ora diperhatikan wong ora nyebut. Paham? Astagfirullah, paham ora wong-wong iki? Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah lo diperhatekno. Wis ngene ae misale wong poh agung iki, wong gerbekan iki pas ziarah wali Jawa Timur. Sampai tok Sunan Ngampel Surabaya kono. Lah kula pas ten mriko, aku ngopi nang warung. Pinggire nggon parkire bis. Enek bis mandek medun gerutuk-gerutuk-gerutuk aku nengeri. Kok kaya wong grebekan kae ndelok ayu-ayune kae ndelok burek-bureke kae iki nek ndelok seragame kok ireng karo kudung coklat kok kaya wong grebekan kae yo sing seragame urung lunas kae aku nengeri lah pas wayahe rombongan ki medun gerutuk-gerutuk mlaku rono. Aku roh tapi rombongan iki ora roh aku. tong guri iki aku nyebut ngene. Grebekan. Iki le wong rombongan sak besi melengak kabeh. Aku rasah nguntiri gulune siji-siji. Melengak kabeh, padahal jenenge dudu grebekan, jenenge yo Suyati. Yuni Ratemi. Aisyah. Susi. Rini. Ketika aku nyebut grebekan kok melengak kabeh? Mergo ana hubungan karo grebekan, merasa ada keterkaitan karo grebekan. Semenoga lek sampe nyebut Allah, malaikat sak langit merhatiana sampean kabeh. Jenengan sedaya sing rawuh ten majelis niki, insyaallah termasuk tiang-tiang sing dipilih karo Gusti Allah. Soale rawuh ten majelis ngeten iki mboten gampang. Nyatane ora kabeh wong iso. Kadang omahe rek kae. Ora tekan kene. Mergo mboten dipilih karo Gusti Allah. Mbok saiki wonge wah apa? Sing omahe adoh nek pancen dipilih karo Gusti Allah, tok kene. Gemeng wonge keri tekane. Niki majelis sing penuh rahmat, sedaya sing rawuh ten mriki mesti dipun sayangi dening Gusti Allah. Niki majelis penuh maghfirah, sinten mawon sing derek rawuh ten mriki sedaya dosa-dosane dingapura Gusti Allah. Malah janjine Gusti Allah ngeten, sapa wonge nekani majelis ngilmu ngaji sak durunge bubar niki mangken jenengan dereng ngadeg badhe bubar niku sedaya dosa-dosane wis di ngapura Gusti Allah. Wis to orang ngerti ngajine apa, ceramahe piye, radunung rapopo, pokoknya wayahe wong-wong guyu melok guyu. Engko nek bar takok pinggire apa to mbak sing diguyu. Ngono wae wis di ngapura dosane karo Gusti Allah. Lah wong majelis ngene iki lek Kanjeng Nabi ngarani Raudhatul Jannah, taman swarga. Sampeyan ki manggon no taman swarga, rasa bantah. Taman swarga kok sumuk ngene. Kayak mambu kelek kecut. Mambu entut selengut-selengut. Iki gambaran wong sing nondonyane kok kulino manggon ten gene taman swarga, benjing ten akhirat ya wong kuwi sing bakal dadi penghuni tetap taman swarga. Mulane kula nek ditangleti sapa wong sing paling gampang dalane mlebu swarga, jawaban kula wong sing sregep ngaji. Mergo sing kandha Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan, menempuh perjalanan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, wong mau digampangke dalane tumuju swarga. Berarti semakin sregep ngaji, semakin gelek ngaji, semakin gampang dalane mlebu swarga. Paham nggih? Kok ora nyaut ya. Kanjeng Nabi nek dawuh ngoten Bu, sapa wonge budal ngaji, digampangno dalane ning swarga. Nah, semakin sregep ngaji, semakin gelek ngaji, semakin gampang dalane ten swarga. Kok iso ngono? Inggih, wong ngaji niku diulangi dadi wong sing bener, diulangi dadi wong sing apik. Tambah gelek ngajine, tambah dadi wong apik, tambah dadi wong bener. Saged dipahami? Mulane Kanjeng Nabi leh dawuh ngelingno nang kulon jenengan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunya iki dilaknati Gusti Allah, tegese ora disenengi karo Gusti Allah. Dunya iki digetingi Gusti Allah. Apa wae isine dunya ya digetingi Gusti Allah. Lah wong sing uripe mok ngurusi dunya, ngurusi isine dunya, ya katut digetingi karo Gusti Allah. Mergo dhewe ngurusi barang sing digetingi Gusti Allah. Bapak Ibu, isine dunya sing boten digetingi Gusti Allah niku namung kalih. Setunggal zikrullah, zikir dateng Gusti Allah.

hubungane karo zikir niku sing mboten digethingi Gusti Allah. Mergawe ana hubungane karo zikir. Apa wae sing ana hubungane karo zikir niku mboten digethingi Gusti Allah. Nggih, wong zikir niku ora kok kudu sila nyekeli tasbih terus diputer sulastri wur sumiyati wur sundari wur sumarni wur sumina wur sumini wur supia wur sugiharti rakudu ngono sampeyan masak ya iso dadi zikir wong atine nyantol dateng Gusti Allah. Sampeyan numbah-umbah ya iso dadi zikir, no sawah ya iso dadi zikir, ngono lho engko tak dudono carane. Paham to? Nomor loro sing boten dikethingi Gusti Allah, aliman wa muta'alliman. Aliman niku wong sing iso ngaji. Muta

Allah. Mulane barang loro iki penting, ayo diangen-angen, kula mboten suwe-suwe ngomongnya 20 menit mawon. Sing ramelok urun rasah cerewet. Nomor siji zikir. Bapak Ibu, kula sampeyan iki janji sregep zikir bakal dadi wong sing ora sembarangan. Dulur-dulurku wong grebekan, wong poh agung sing gelem zikir bakal dadi wong istimewa, bakal dadi wong hebat. Kok iso ngono? Janjine Gusti Allah, ana jali suman dakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir marang aku. Gusti Allah selalu mbaturi wong sing zikir. Berarti wong zikir niku dadi bature Gusti Allah. Gusti Allah selalu ngancani wong sing zikir. Berarti wong zikir niku dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo kancane carik. Apa kancane carike? Endi Pak carike? Rugi trimo dadi kancane carik. Ora trimo kancane babinsa. Langsung iki kancane Gusti Allah. Sopo? Wong sing zikir. Lah Gusti Allah kuwi kanca sing paling apik, kanca sing paling setia selamanya. Ora eneng kanca kok apike kaya Gusti Allah. Ora eneng kanca kok setiane kaya Gusti Allah. Saakrab-akrabe kanca sampeyan nang donya iki gelem ngancani sampeyan ki mek sementara, nek Gusti Allah selamanya. Saerek-ereke wong ngambek sampeyan kuwi gelem ngancani sampeyan sementara tok. Bapak Ibu nun sewu, sing paling erek karo sampeyan wong sing paling erek karo sampeyan iki lak bojo to. Kaya-kaya nek ngancani tenanan. Apa mana sik nganten anyar kae, seakan-akan enggak mau berpisah selamanya. Kadek gawe semboyan. Aku mencintaimu setulus hatiku. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Koyo-koyo, aku tahu apa yang ada di hatimu. Engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau. Engkau pun tahu apa yang ku mau. Padahal bojo sampean gelem ngancani sampean. Bojo sampean arep karo sampean. Bojo sampean doyan karo sampean. Ki mergo sampean sik urip. Gelem ngancani sampean yo muk sampean sik urip tok kuwi. Begitu sampean mati, bojo sampean wis ora gelem ngancani sampean, bojo sampean wis ora arep karo sampean, bojo sampean wis ora doyan karo sampean. Malah kadang-kadang ono bojo sik urip lho wis rapate arep. Enek wong lanang lungguh jejer bojone dhewe kaya ora betah. Kudu ngaleh. Tapi nek lungguh jejer rondo iso khusyuk. Tumaknina, iki wonge teko ndongsong nang isore wit wonge. Lho berarti gelem ngancani sampean kan mau sementara to kuwi. Eh, anak sampean Bu. Sing sampean sayangi, sampean cintani, sampean bandani ra karoan. Kuwi gelem ngancani sampean, gelem omong-omong ngambil sampean, gelem lungguh jejer sampean, ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati, anak sampean wis moh ngancani sampean. Kadang wong tuane sik urip lho anak wis moh marani wong tuane. Enek lho ngono ku anak kuwi ora doyan wong tuane, mergo dianggep wong tuane ora adil nek bagi-bagi. Dia oleh bagian mek saithik,
Wong sing kae dikae bagian nombok kok kene dikae bagian ciut. Akhire anak wis ora gelem karo wong tuane. Wonten apa mboten? Enek iki ketoke wonge teko wonge rondo lemu kok. Dulur sampean, sanak sampean, gelem ngancani sampean ki yo mergo sampean se urip. Sampean mati wis ora eneng sing gelem ngancani sampean. Nggih napa nggih? Soale ngene, ngene iki ana kabar sampean wis krungu ta urung yo? Tak kandhani rungokno. Sampean kabeh wong grebekan iki. Iki kabeh iki delok engkas sampe diguwakno kuburan. Lih, masa lagi kerumuh sampean? Ya sing ceramah bareng iki ya iya. Samane apa dadi barang guaan diguwakno kuburan. Gelem ra gelem ya ngono. Mpun siap napa dereng? Pun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng ketoke didhisikno. Nek wis ngono kuwi ora ono sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang siap ngancani sampean selamanya namung Gusti Allah. Allah siap ngancani sampean selamanya. Sarate sampean dadi wong sing ahli zikir. Mulane zikir niku ketoke sepele tapi larang regane.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin Pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo apa kabarnya nih sobat Star FM dimana pun berada. Halo, ketemu lagi bareng Faris di malam hari ini, edisi hari Jumat sekarang ya, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Kabar gimana malam hari ini? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Tentunya Faris bakal temani Anda hingga nanti jam 10 malam dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang pastinya bisa Anda request melalui nomor WhatsApp dan juga SMS-nya Radio Star FM Kebumen ya, di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Satu lagu sudah dimunculin pertama banget dari Itje Trisnawati dengan Dana Asmara ya. Dan pasti juga malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramalan rapi yang paling top. Ada Sultana, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana, sama Temurotes Garkom.

Pokoknya boleh jadi teman Anda yang mungkin malam hari ini lagi siap-siap buat lembur atau mungkin juga baru pulang kerja, lagi istirahat malam, nyantai malam, dan juga sambil makan malam berkumpul bersama keluarga barangkali ya. Saat malam aja deh, Faris munculin lagu berikutnya dulu, ada Tiada Duanya bareng Imam Sarifin. Stay tune terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di MK dan Dunia Asik Kebang.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya. Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

lewat WhatsApp dan juga SMS-nya di 0851-806-9984 nya. Di sini ada yang lagi dengerin mungkin sambil makan malam atau sambil menikmati suasana malam yang hawanya kayaknya agak-agak gimana ya, agak gerah dikit sih ya. Atau malah gerah banget ya. Hawanya sumuk keringetan ya. Ya sudah lah, kayaknya minum yang dingin-dingin seger enak kali ya. Minum es teh mungkin malam-malam. Karena hawanya lagi panas banget, kayaknya kalau minum panas-panas tambah panas ya. Ya udahlah, pokoknya saya mau ngapain aja, pokoknya juga yang penting harus selalu jaga kesehatan. Kalau pengen minum dingin juga jangan berlebihan, karena memang kalau misalnya berlebihan juga efeknya kurang bagus buat tubuh gitu ya. Ya lagi punya penyakit jangan pantang menyerah, pokoknya Faris gak pernah bosan buat kasih tahu untuk Anda selalu rutin konsumsi herbal Habutop ya. Apapun penyakit Anda

Jelas. Jadi kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, tanya-tanya dulu juga boleh ya. Mungkin masih ragu-ragu, penyakit ini bisa gak sih mas pakai Habutop gitu ya. Boleh tanya-tanya dulu ya kalau misal masih bingung. Dan cara dapetnya gimana, langsung aja ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Kalau misal masih bingung juga boleh WA ya. Boleh WhatsApp dan juga boleh SMS di 0851-8606-9984-nya. Mau tanya seputar penyakit, mau konsultasi dulu juga boleh ya. Dan untuk Habutop sendiri itu bisa untuk penyakit dalam, terutama yang Anda derita saat ini, ada yang lagi menderita penyakit jantung, asma, kanker, liver, tumor, terus juga sering banget kena semutan ya. Atau bahkan punya yang namanya vertigo, asam lambung, makronis gitu ya. Ini bisa banget pakai yang namanya Habutopnya. Habutop ini produknya herbal alami 100%, jadi gak ada campuran bahan kimia obat gitu ya. Jadi sudah menggunakan bahan-bahan herbal alami yang berkualitas. Yang paling penting ini tanpa efek samping dan juga tanpa ketergantungan gitu ya. Jadi aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, buat Anda yang mau beli silakan aja, terutama untuk yang berada di daerah Alian. Buat warga Alian silakan bisa langsung merap aja di Apotek Tahir Farma Alian, Gedung Bajul Bulung Sari. Apotek Suruni Farma Alian ya, di daerah deretan Pasar Suruni situ. Atau bisa beli di Apotek Kondang Bergas Alian. Dan untuk wilayah Krakal sudah kita selagi banyak juga ya di Apotek Tahir Farma Krakal di dekat Pasar Krakal, buat wilayah Krakal, Kali Gending dan sekitarnya ya. Kali Gending, Kali Kudu dan sekitarnya, pokoknya yang berada di situ dekat-dekat Krakal bisa langsung merawat aja di Apotek Tahir Farma Krakal. Di situ stoknya banyak, kecil, sedang, besar ada ya. Vitamin juga komplit, yang kemarin kehabisan stok di situ sudah kita isi lagi. Kemarin vitaminnya ludes terjual juga di situ ya. Untuk yang berada di wilayah daerah Padureso, silakan bisa beli aja di Apotek Padureso di dekat Pasar Pohon Padureso. Atau di wilayah Wadas Lintang bisa langsung beli aja di Apotek Wadas Lintang ya, di dekat Pasar Wadas Lintang situ ada. Sekarang apoteknya pindah ya. Pindah geser kurang lebih ada berapa ya? 50 meter kayaknya. Apotek Wadas Lintang di tempat yang baru, bukan tempat yang lama. Sekarang lebih luas, jadi buat warga Wadas Lintang pokoknya lebih dekat dari pasar. Lebih dekat dari pasar Wadas Lintang ya. Buat yang baru di wilayah daerah Bonorowo, silakan bisa beli aja di Apotek Bonorowo. Sudah kita isi lagi banyak juga Habutop vitaminnya. Yang di Ambal, warga Ambal silakan bisa beli aja di Apotek Ambal ya, di dekat pasar Ambal. Itu ada di barat pasar Ambal. Kalau di wilayah Bulu Susantren, silakan bisa dapatkan juga di Apotek Yakin Sehat Bocor Bulpes, sama di Apotek Insan Sehat Bocor Bulpes sudah kita isi lagi banyak juga ya. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan, oke? Okay. Sekarang kita ke WhatsApp dulu, udah masuk di sini. Ada siapa ini sebentar ya? Cintaku hanya untukmu. Saat malam.

Mbak Bubut. Waalaikumsalam juga Mbak, hadir nih malam hari ini. Katanya mau salamnya buat Ibu Asih, Bunda Rumiani, Bu Yati, ada Mama Nomi, Mama Wulan, Papatur, Bu Patur. Tarosita, Bang Andre, ada Mama Fatma, Mama Akpal, Mama Astrid, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mama Samintan, ada Mbak Sri, Mama Sapi Jambi, dan buat semuanya aja. Lagunya Dana Asmara, ya oke siap. Tadi kayaknya udah muncul ya Dana Asmaranya ya. Halo, selamat malam juga buat Mbak Sri yang di Purworejo. Waalaikumsalam juga, kabarnya gimana, sehat dong? Lagunya Tiada Duanya, tadi udah muncul ya Mbak Sri ya. Krim buatnya lagi monitor aja, Bu Yati, Bu Ayu, Bunder, Papa Ijo, Pak Ayam Tomaron, ada Mbak Warit, ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sini, Pak Sutar, Mbak Bubut, Ibu Asih. Buat Tom Parisnya mau tugas aja, sehat-sehat selalu. Oke, thank you juga untuk Mbak Sri. Bu Asih malam juga, Bu. Waalaikumsalam juga nih. Katanya mendengar lagunya Puing-Puing dari Bang Aji, bareng Nur Halimah. Salamnya buat semua fans Star FM, Sopar Jagat aja. Oke, thank you ya buat Bu Asih. Nek ada Mama Rizky, waalaikumsalam juga. Katanya ikutan absen monitor, salam buat semuanya aja. Sobat FKI di mana berada, buat istirahat juga ya. Lagunya Aku Bukan Hewan. Buat DJ-nya Metugas. Oke, nanti ditunggu lagunya Mama Rizky. Malam juga buat Mama Dewi nih. DMK yang asik banget, play dong lagunya Hitam dari Rita Sugiarto, boleh. Thank you buat Mama Dewi di belakangnya lagi. Ada Andre juga yang tergabung, lagunya Cinta Lahir Batin ya.

Buat Bunda Arpita, Bu Asih, Bu Tika, Ibu Kumis, Tarosita, dan Mbak Cindy, Mbak Ia, dan Mbak Pian, Mbak Asra, Mbak Naomi, Mbak Wari, dan buat semua sobat Star FM juga ya. Thank you buat Andrea dan Mama Rizky Adel di Babat Sari, Kota Winangun juga, selamat malam. Waalaikumsalam, ketan gabung nih, salam kenal dari Mama Rizky Adel ya. Mau minta lagunya buat Semangat Uprek di Dapur, Lilin-Lilin Putih dari Evita Mala. Terima kasih ya Mas, sama-sama. Kembali kasih juga buat Mama Rizky Adel di Babat Sari. Babat Sari berarti tetangganya ini ya, Bu Heni ya. Mama Naomi juga monitor nih katanya sambil mikir warna-warna katanya. Mikirin apa Mama Naomi? Putra Sulung juga selamat malam. Kita hadir dari Purworejo Utara ya. Oke, salamnya buat yang kakung, yang putri, Mama Nena, Mama Fitri, ada Mbak Sibat, Mbak Ringsi Plesung, ada Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Pak Warna Warna Sobo, terus Putri Selatan buat cawalannya. Makasih tadi pagi Bapaknya Nora, Ica di Bagelen, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Lagunya Gadis atau Janda. Okay.

Mbak Liana juga nih, selamat malam nih yang udah gabung di SMS-nya Faris Bacan ya. Katanya salam nih buat semuanya aja, Sobat Star FM. Request lagunya Menari di Atas Luka, tadi baru aja muncul lagunya ya. Thank you buat Mbak Liana, selamat malam juga buat Haryanto yang di Pakedangan juga malam hari ini. Katanya mau request lagunya Rembulan dan Matahari. Salam buat warga Kuangsan, mendengerin aja. Kuangsan tuh daerah mana? Kuarisan apa Kuangsan? Thank you buat Haryanto ya, yang belum gabung. Masih Faris tungguin sampai jam 10 malam nanti. Silakan aja buat yang mau gabung di WhatsApp atau SMS-nya di 0851-8606-9984 nih ya. Faris sudah siapin di sini ada Roma Irama bareng Nur Halima. Ada puing puing puing puing puing puing. Ada puing puing ya. Stay tune terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Tetap stay tune sambil ngapain aja boleh. Barangkali mungkin sambil uprek-uprek ya, sambil bikin-bikin sesuatu ya yang bisa menghasilkan cuan. Kondangan masih banyak ya, semangat deh. Faris lihat banyak yang masih ada tenda-tenda biru gitu ya. Teratak-teratak kayaknya udah mulai banyak. Semangat aja. Yang lagi ngumpulin banyak ini ya, kunjungan ya. Ya udahlah kalau gitu, jangan kemana-mana, pokoknya harus tetap di sini ya, di DMK Dangdutnya asik banget.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Setelah kebersihan muncul Rita Sugiarto dengan Hitam ya. Hitamnya hitam legam. Gak apa-apa kalau yang hitam kan tahan lama dan anti gores katanya ya kan. Iya lebih kuat gitu kan. Jadi mau pilih yang putih atau yang hitam nih? Ya biasanya tahan banting ya kalau itu. Selamat malam nih buat yang mau masih gabung di DMK malam hari ini, yang mau bergabung di telepon ataupun WhatsApp-nya silakan ditunggu di 0851-806-9984 nya. Ada mau gabung di telepon, coba Faris angkat dulu dengan siapa di mana. Halo. Oh ternyata tidak jadi. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya yang mau bergabung di teleponnya. Halo DMK, selamat malam. Halo.
1: Iya, halo. Seru banget anu di sampi.
0: Oh, lagi nyambi. Nyambi ngapa, Kiye?
1: Anu nang arek-arek mesin
0: biasa. Oh, iya. Oke, semangat deh nyambinya ya, Mas Ari. Apa kabar malam ini, Mas Ari?
1: Pencet.
0: Ya, apa kabar nih Mas Ari malam ini?
1: Alhamdulillah kering-keringan, Mas Ari sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Iya. Lagune kesepian.
0: Mas kesepian. Oke, boleh-boleh ya, boleh dikirimnya belum buat punya siapa?
1: Pendamping. Salam-salamnya buat bapaknya Raya masuk.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Putri, Bunder, Mbak Nur Klirong, Mbak Ahmad halo, Mbak Yaya. Ya gitu aja Mas Faris untuk bawa kesuwen.
0: Oh iya, enggak apa-apa santai aja.
1: Iya. Apa soal partner apa-apa, mangan kupat untuk yang cepat
0: cakep
1: terus nganggul liven nek awak orang kepenak kayu pada ngombe habu top lur. Kasih Mas Faris,
0: sama-sama. Terima kasih buat Mas Ari yang di Sanggu Banyu. Di belakang lagi silahkan menggabung, boleh banget dicoba di 0851 806 9984 nya. Dipencet-pencet sampai masuk ya, dipencet-pencet sampai masuk, jangan sampai nggak mencet ya. Halo. Nggak ada suaranya, dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. DMK selamat malam. Halo. Kok enggak ada suaranya lagi? DMK selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam DMK, dangdutnya asik.
0: Dangdutnya asik banget. Apa kabar nih Mas Sutar?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Farid
0: kenapa? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Lagi ngapain?
2: Takut sih.
0: Tiap hari utak-utik emang gak capek?
2: Ya masih sore, cuma jempolnya aja.
0: Oh, jempolnya doang yang utak-utik. Kalau malam yang utak-utik apanya?
2: Biasa. Tahu aja.
0: Biasanya lagi nyari berkat libur dulu nih.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Besok malam.
0: Oh besok malam.
2: Sekarang berai.
0: Pengen ditemenin lagu apa malam hari ini Pak Sutar?
2: Lagunya ya, 9 bulan 9 hari.
0: 9 bulan 9 hari ibu mengandung ya?
2: Iya, soalnya sedang genten.
0: Kalau
2: kasih kan ya urung babar.
0: Iya, korung babaran-babaran 9 bulan 9 hari.
2: Lama sekali. Cuma salam-salamnya, Pak.
0: Boleh silakan ucap nih.
2: Ya, ada Mas Andri, ada Mas Ini, Mas Abdi juga. Ada Mas Ari tadi yang sudah masuk,
0: okay.
2: Selamat malam juga. Ada Pak Deslamet, ada Pak Kenaura juga. Ada Adjabang di Jurong itu, ada Banur. Ada Mas Jendera juga, selamat malam. Ya ada Pak Haji Gaplin, Mas Musir, ada Ari Tirtan juga, Mas Angga juga, Mas Atra, selamat malam. Ada di Polisat ini juga patuh, dia kebukumi, ada Pak Kalim Tirtan di Polisat kanal. Ada Bisa Minten, ada Sani, Tiyati, Tukri, ada Parti ini juga. Ada Mas Ucu, Mas Suryadi, ada Mas Abdul Aziz juga, selamat malam. Ada Mbak Ahmad, ada Mbak Yono, Taryono, Yati Abad juga, ada Mas Suryan juga, selamat malam.
0: Okay.
2: Ada Mas Jungan di Lager, ada Mbak Oom juga, Taryono, semuanya aja lah. Yang belum percaya dia nanti lagi, jangan kita masuk lagi. Ya untuk semuanya Mas Faril. Semoga Mas Faril sehat walafiatul barokah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Pak Sutar ya yang ada di Poncowarno.

0: 0851 806 9984 nya. Ada siapa lagi yang mau bergabung? DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Halo.
1: Assalamualaikum, bos.
0: Waalaikumsalam, juragan. Apa kabar?
1: Juragan apa? Juragan guyu.
0: Juragan apa aja? Kenapa sih dipanggil juragan? Gak mau, harusnya amin gitu.
1: Gak ada juragan, gak ada apa-apa, kosong.
0: Kan biar banyak duitnya kalau juragan.
1: Gak ada.
0: Apa kabar ini orang?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Mas Fahri sehat.
0: Orang baik, hati, tidak sombong, Mbak Yaya.
1: Gak sih. Jangan apaan nih, ngemil-ngemil gak?
0: Ada nih, ngemil angin.
1: Kasian deh. Bawa dong dari rumah, kan di situ warungnya jauh ya?
0: Iya.
1: Kalau mau beli di mana sih? Di bawah itu?
0: Ke bawah, ya harus terjun dulu.
1: Oh, iya.
0: Kan Mbak Yaya udah pernah kesini.
1: Iya. Belakangnya itu kayak hutan ya.
0: Jangan terlalu jujur Mbak Yaya.
1: Iya, kan aku jalan-jalan jadi tahu.
0: Jalan-jalan. Regis lagunya apa Mbak Yaya?
1: Tanpa kamu.
0: Tanpa aku?
1: Iya.
0: Oke, oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Sutar yang barusan naik, terus Mas Ari, Mas Andri, Mbak Naomi, Mama Fian, Mama Asraf, Bu Asi, dan buat semuanya.
0: Dan buat aja semuanya deh. Aja deh.
1: Iya, biar cepet.
0: Iya.
1: Buat Mas Arisnya sehat selalu, mudah rezeki full baru.
0: Amin.
1: Terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you buat Baya juga yang ada di Wingko Tinompok Tompok Purworejo. Ya. Nanti Faris buka lagi ya di segmen berikutnya. Faris baca dulu untuk WhatsApp-nya ada Onti di Warna Selintang. Kabar baik nih, semoga selalu sehat, terus lagunya Daun Pisang katanya. Salam untuk semuanya aja fans Star FM Kebumen. Thank you buat Onti, memori Daun Pisang maksudnya. Bambang Begelin, kirim-kirim salamnya buat semuanya aja, kumpul sama keluarga buat Kak Faris selang tugas saja. Rumah Bambu lagunya ya, oke ditunggu. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam juga Mbak Nur. Lagunya Kumismu, salam buat Mbak Putri, di Mbak Yama, Mbak Fitri, Mbak Masra, Pampian, Bu Yati, Ibu Tika, Ibu Umi Hanif, ya Mbak Kenaura, Pak Sutan, Mas Dani, Mas Tarana, Pak Pariono juga, dan Om Gendro. Mas Faris, sehat selalu sekeluarga, full barokah, amin. Thank you buat Mbak Nur di Klirong ya. Mama Agung, waalaikumsalam juga Mama Agung. Kabar baiknya Mama Agung ya, malam ini pengen dengar lagunya Cukup Sekali, Ida Layla. Salam juga buat semuanya aja lagi muntah radio Star FM Kebumen. Buat Faris, selamat tugas sampai tuntas. Thank you. Mariski, kenapa Mariski? Bulan ini lagi full Harkonas, Hari Kondangan Nasional. Kemarin udah kondangan, besok hari Minggu ada dua. Ya udah kan enak. Disyukuri saja. Makan enak, dandan cantik gitu ya kan, kondangan, oh, sambil nonton biduan gitu. Nikmat mana lagi? Saat telat juga untuk siapa lagi nih? Oh, yang belum bisa masuk ada Mbak Cindy, Mau Naomi, Mr. Keling, Bu Carmina, Mama Fitri Banjur, Mama Rizky Adel, selamat malam juga. Nanti belum bisa masuk, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya asik banget sama nanti jam sebelum malamnya. Yang mau gabung di telepon juga boleh, nanti Faris buka lagi ya. Masih barengan Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang paling top untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang anda derita saat ini ya. Jangan sampai salah pilih obat, pilih yang tanpa ketergantungan dan tanpa efek samping herbal alami. Namanya Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang sudah dipadukan dengan ramuan dari khas raja-raja Nusantara. Manfaatnya banyak banget ya, bisa untuk membantu meningkatkan daya tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Belinya di mana? Di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat ya. Harganya terjangkau, ada yang kemasan kecil, sedang, besar juga ada. Pilih sendiri ya. Kalau dipilihin takut nggak cocok. Jadi kalau misalnya mau pilih yang ukuran mana, silakan aja. Kayak jodoh ya, takut dipilihin takut nggak cocok gitu ya. Ya udahlah, milih sendiri aja sesuka hati. Paling enak kan milih sendiri ya. Atau mau dipilihin nih? Oh, nggak mau dipilihin.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

9 bulan 9 hari ya. Selamat malam dia buat yang masih stay tune di DM kami malam hari ini. Yang mau bergabung masih ditunggu, silakan aja ya lewat WhatsApp, telepon, SMS bisa ya. Merapat aja di 0851-806-9984 nya. Yang belum minum habutop malam hari ini, boleh minum habutop dulu sebelum tidur gitu ya, 2 kapsul. Karena habutop itu

produknya bahannya itu berkualitas, bahannya alami. Udah lulus uji laboratorium juga. Terus juga halal dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001. Sejak tahun 2015. Jadi kalau misalnya Anda pengen beli Habutop, kalau mau tanya-tanya dulu juga bisa ya. Dari penyakit ringan sampai dengan yang kronis barangkali, yang sedang ada saat ini, yang mungkin menderita penyakit stroke, yang susah jalan, terus juga bangun tidur kelayangan, suka sering kesemutan gitu ya. Nah kalau Anda sering banget kesemutan nih harus diwaspadai gitu ya. Kesemutannya tuh kebas gitu ya, kebas, kaku, kesemutan, sering banget gitu ya. Nah ini juga harus diwaspadai gitu ya, takutnya ini jadi tambah parah gitu ya. Makanya sebelum parah harus segera dicegah, harus segera ditangani, harus segera diobati pakai namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top ini.

0: Yuk, yang mau unik di teleponnya. Selamat malam, halo. Dengan siapa, di mana nih?
1: Selamat malam, Mas Mari.
0: Selamat malam, Ibu juga, Ibu. Udah makan malam belum?
1: Belum. Waduh. Ini telepon dulu.
0: Oh, telepon dulu belum makan. Kalau belum telepon, belum mau makan.
1: Iya, tadi udah.
0: Oh, tadi udah. Oke.
1: Yang malam belum.
0: Pengen lagu apa malam hari ini, Bu? Sambil nemenin makannya nanti.
1: Jangan kau cukur kumis.
0: Jangan cukur kumis. Oke, boleh.
1: Dari Evita Malah.
0: Ya, oke. Salam buat siapa nih, Bu?
1: Salamnya buat tadi yang naik, Mas Ari ya. Mas Ari. Terus Pak Sutar. Terus Mbak Yaya. Mbak Erhito, Bu Yati, Bu Samiten, Bu Henny, Bu Ase, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mama Asraf, Mbak Itin Wardani,

0: Bah, Yakob, Bah Amat udah. Mbah Amat dan semuanya aja Mas Faris, selamat
1: Oke,
0: malam.
1: Siap Bu.
0: Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banget buat Ibu Karminah yang ada di Purworejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Faris tunggu di 0851 8606 9984-nya.

0: Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam Mister. Apa kabar ini Mister? Malam hari ini Mister.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya
1: kabar Mas Faris?
0: Lemes banget. Mister udah madang belum?
1: Durung.
0: Pantesan. Emang belum matengan malam hari ini?
1: Durung matengan wis. Kurung ngeplok.
0: Medang mulu sih, jadi malas makan.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa, Mister?
1: Aku harus jauh lagu begini, masa kentara geduk tukulnya banyak kalau setel.
0: Apa lagu apa?
1: 135 juta loh.
0: 135 juta. Emang gak kemuncul, berarti gak kebagian kali.
1: Hah? Kebagi. Supaya gedung banyak coklat di setel.
0: Berarti kebagian nanti ya. 135 juta Roma Irama kan?
1: Iya.
0: Ya oke. Kasian banget. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat yang udah naik Pak Sutal. Terus apa lah, butuh apa tau pilihan band.
0: Ayo, oke siap.
1: Assalamualaikum Mas Manis.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat Mr. Keling yang ada di Bocor ya, udah gabung juga malam hari ini. Di belakang lagi yang mau bergabung di teleponnya, boleh dicoba aja 0851-806-9984 nya. Yang mau naik boleh ya. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Faris.
0: Malam juga, Mbah. Apa kabar, Mbah, malam hari ini, Mbah?
2: Sehat, Mas Faris, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga, Mbah. Lagi ngapain ini, Mbah? Mbah Ahmad?
2: Lagi, pokoknya selalu monitor siang malam.
0: Oh ya, iya, siang malam monitor terus pokoknya ya, Mbah. Mantap. Udah minum Habutop belum, Mbah?
2: Ya, udah. Alhamdulillah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke, pengen lagu apa malam hari ini?
2: Ini mintanya lagunya apa ya? Ya lagu-lagu yang lama dari ya Malu Aku lah.
0: Malu ya dari Delaila ya.
2: Ini Mbak. Tapi mau apa? Mau ngomong-ngomong.
0: Itu siapa Mbak yang tadi ngomong?
2: Ikut-ikutan itu Mbak Putri.
0: Oh Mbak Putri.
2: Mau salam-salam Mas Faris.
0: Suruh ngomong sendiri aja Mbak Putri sini. Kenalan sama Faris.
2: Iya itu Mbak Putri kadang-kadang kan gak mau ikut-ikutan itu.
0: Oke. Salam buat siapa Mbak?
2: Ya salam-salam buat Pak Karyono, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Baito, Pak Trakno, Pak Yanto Maron, Mas Andri, Mas Ariel yang sudah stabil, Mbak Marin, Mbak Putul,
0: okay.
2: Bu Kumis, Bu Sri Purwoto, Bu Karmina yang sudah naik matur nuwun tenggungannya. Kalau saya disenggol ibu-ibu ya tetap senyum.
0: Iya,
2: Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Mbak Pito, Bu Heni, Mbak Yaya yang sudah naik tadi ya. Bu Fatima dan semuanya penggemar MK, semoga diberi kebiasaan, diberi keselamatan.
0: Amin.
2: Dan Mas Faris juga begitu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad yang ada di Butuh Purworejo juga ada gabung malam hari ini ya. Di belakang lagi barangkali dimulai di teleponnya, boleh dicoba lagi. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Kalau mau naik di sini boleh. Dicoba lagi di 0851-806-9984. Masih ada waktu panjang ya, sampai jam 10 malam. Barangkali mungkin juga lagi pada lembur juga. Boleh ikutan gabung, merapat aja. DMK, selamat malam.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Arif.
0: Waalaikumsalam nih Bang Robert, apa kabar Bang Robert?
2: Mana sih ya?
0: Kabarnya baik ya Bang, udah sembuh ya Bang Robert nih?
2: Main.
0: Oh iya, alhamdulillah. Lagi lembur ini apa? Lagi nyantai?
2: Lagi nyantai lah Mas Arif.
0: Oh ya udah, selamat nyantai-nyantai nih sambil dengerin lagu apa nih? Pengen lagu apa?
2: Salam Mas Arif.
0: Oh mau salam.
2: Bintara Kening, terus
0: Bintara.
2: Mbak siapa mungkin Mas Arif?
0: Mbak Ahmad.
2: Mbak Ahmad ya?
0: Iya betul.
2: Ya terus Mbak Putri. Sampai pelan Mas Arif.
0: Iya, lagunya apa?
2: Apa sih ya, bingung.
0: Galau-galau, oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Bang Robert yang ada di petanan sana juga udah gabung malam hari ini ya di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Kita kembali ke lagu dulu aja. Udah pari siapin lagu buat Anda malam hari ini ya. Nanti mau telepon lagi, nanti dicoba lagi ya. Udah 4 menelpon. Nanti masih ada waktu lagi santai, baru jam 8:30, masih sampai jam 10, masih lama ya. Ada Jumadi yang ada di Butu, selamat malam juga. Yang ada di Lubang Lor Butu mau minta lagunya ke Monas. Salam-salam buat Mas Aris, Mas Ponijana, dan Mas Sabar di Sidogede Prembun. Mas Suryanto, Mas Mol di Lumbu Purwo. Selamat dengerin sambil ngopi ya. Salam buat Mas Poyeng, Mas Obeng di Ambal, selamat dengerin juga sambil ngopi ya. Sama siapa lagi, Mas Paijan, jangan lupa besok tanggal 8 Juni di Rawasari Bonorowo joget Dolala katanya. Oh iya, buat Fred soal tugas aja, oke siap. Pecinta Dolala ini Mas Jumadi ya. Mas Andi di Kebumen, selamat malam juga Mas Faris, monitor aja, oke. Selamat tugas, terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam juga buat Mas Andi yang ada di Kebumen ya.

Tante Asita, selamat malam. Lagi monitor juga nih Tante. Halo, selamat malam juga Mas Fari. Salam buat Stara Lover aja. Lagunya Dawai Asmara. Oke, terima kasih buat Nini Kidi yang di pertanahan. Nanti ditunggu lagunya Nini Kidi ya. Lagunya Faris munculin dulu ada Gadis atau Jandanya dari Elvi Sukaisi dan juga Mansur S. Tetap stay tune terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Yes, masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen. Ini masih bareng Faris sama nanti jam 10 malamnya ya. Yang bergabung boleh banget dicoba di 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bu?
1: Baik, alhamdulillah. Mas Haris, saya sehat.
0: Alhamdulillah, Bu, sehat juga.
1: Gimbang terus.
0: Kenapa, Bu? Dari tadi nggak bisa-bisa naik. Oh, ada memori daun pisang, 135 juta, lilin putih, malu, dawe asmara.
1: Malu aja.
0: Oh iya, oke. Okay. Salam buat siapa nih, Bu?
1: Salam buat Mbak Saminten, Umi Anip, terus Butika Darmanto, terus Bu Aceh, Bunda Tito, Mbak Yaya, Termina, Mbak Ahmad, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mas Faris.
0: Sama-sama, Bu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Terima kasih buat Bu Yati yang dibener ya, udah gabung malam ini. Di belakang lagi yang mau naik teleponnya boleh dicoba nih. Assalamualaikum 0851-806-9984 nya DMK, selamat malam. Halo, dengan siapa nih?
2: Saya minta pengorbanan cinta.
0: Apa?
2: Pengorbanan cinta.
0: Suaranya kecil banget. Ini Kang Seribu udah madang belum sih?
2: Sing limo.
0: Lagunya apa? Pengorbanan.
2: Pengorbanan cinta dari Mansur.
0: Oh iya. Yeah. Salamnya buat siapa?
2: Ya, Lia.
0: Salamnya buat Lia.
2: Iya, Mania. Nia nggak mau ngangkat, kenapa Nia?
0: Nia nggak mau ngangkat, takut kali sama Kang Seripit.
2: Oh, kayak harimau.
0: Makanya jangan serem kalau telpon, jadi Nia nggak takut.
2: Nggak mau ngangkat kalau pagi.
0: Harus disawer dulu 5 juta Kang Seripit, baru nanti diangkat teleponnya.
2: Ya besok ketono duet.
0: Ngomong doang. Dari kau dulu.
2: Ya, gak ada panggungnya.
0: Ya besok kalau ada ke panggungnya berani gak naik.

0: Ya berani lah, masa gak berani.
1: Ah, ngomong doang.
0: Ya udah gitu aja ya, lagi okay. Medang nih.
1: Ya thank you Kang Sripit. Di belakang Kang Sripit silakan aja di 0851-806-9984 nya DMK. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
1: Malam Bapaknya Nora. Waalaikumsalam juga. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah. Tumben baru nongol ini.
2: Alhamdulillah baru pulang dari Kenduren.
1: Oh, pantesan baru nongol kemana ya, ini? Ternyata baru pulang. Abis nyari berkat telur dua. Tadi Pak Sutor udah naik.
2: Iya dong, aku gak harus dua dong. Ntar istrinya gimana ya.
1: Nah, nanya ini yang satu kemana ya, gitu ya.
2: Iya, pasti itu.
1: Bisa ya, jawabannya Nora. Tadi yang udah masuk lumayan banyak. Pak Sutor tadi udah naik.
2: Ya,
1: Mas Ari tadi udah naik juga.
2: Mas Ari, Pak Sutar, Sutar. Yang dinaikkan apa, Mas?
1: Nanti dari Memori dan Pisang ada Malu Ida Laila 135 juta, Lilin-Lilin Putih, Dawe Asmara.
2: Aku suka yang Dawe Asmara lah.
1: Dawe Asmara. Oh, Asmara.
2: Iya. Tak salam dikit, Mbak Yaakob, Mbak Ari, ada Mbak Bubu, ada Mbak Yaya, ada Mbak Nur Kelirong. Kang Gendro, selamat malam Kang Gendro. Pati selamat, besok malam tunggu ya aku ke studio Star FM insya Allah ya.
1: Tuh. Pati selamat mana ini?
2: Mas Ari Sangu Banyu, besok karukan bareng.
1: Oh ya. iya, oke.
2: Okay. Aku meluncur dari menit 6:30 biar kasihkan. Ya gitu aja lah, buat, terutama buat ini. Tetangga aku ada Pak Sumarna lagi dengerin, ada Pak Murjani selamat malam, ada Pak Yokonya. Buat Mas Fari selamat tugas sampai Purna nanti. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat Bapaknya Nora di gabung malam ini ya. Belakangnya lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Masih Faris tungguin ya. DM kalau selamat malam dengan siapa nih?
3: Halo, selamat malam,
1: Cinta. Selamat malam, Tante. Apa kabar?
3: Halo, baik, Om Peri.
1: Oh, ini Tante Asita.
3: Iya.
1: Kayaknya udah mulai udah ngantuk, Tante.
3: Enggak ngantuk, baru lilir, baru madang.
1: Oh, baru bangun tidur, terus madang.
3: Iya, macam tempat kami tawan orang kubur.
1: Aduh, emang kemana aja dari siang nggak makan?
3: Layak
1: ngomong betul nih kalau. Oh iya, sibuk ngomong ya.
3: Iya.
1: Emang cucunya berapa?
3: Betulnya 4.
1: Oh, baru 4.
3: Belum cucu ya?
1: Belum selusin.
3: Iya, yang satu udah kerja, lainnya belum selusin. Itu
1: apa? Ya lagunya apa Tante?
3: Lagunya menunggu.
1: Menunggu siapa sih? Menunggu mulu dari kemarin.
3: Iya menunggunya mau ke masjid lah, lari kemana tidak
1: mana? Harus pura. Iya oke.
3: Salam-salamnya
1: lokasi
3: saya lah.
1: Mendengar. Oke.
3: Salam sehat selalu, itu ya.
1: Siap Tante.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tante Asita udah gabung juga malam ini.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbah Tur di Jemur Celowok. Selamat kenalan ya, Mas.
0: Mbah Tur di Jemur Celowok.
1: Iya.
0: Oh.
1: Selamat kenal ya, Mas.
0: Selamat kenal juga Mbah Tur.
1: Iya. Aku minta lagu ya, Mas.
0: Mau minta lagu apa, Mbah?
1: Minta lagu Damai Asmara.
0: Lagi bikin apa, Mbak? Bikin batik apa enggak ini?
1: Hah?
0: Lagi bikin apa?
1: Lagi ngerokin ini cucu.
0: Oh, lagi ngerokin cucu. Biasanya
1: cucu
0: orang
1: lagi ngerokin.
0: Oh, biasanya orang jemur pada Mbak.
1: Aku dengerin Mas Haris kan.
0: Oh, kan.
1: Kita sekali sampai jam 10 terus. Kita malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah gitu aja ya, Mas. Salam-salam buat semuanya ya, Mas. Salam kenal ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbah Tur yang ada di Jemur Celowok ya, udah gabung juga. Jemur Celowok tuh sebelah mana? Masih kesana lagi? Oh, Wetan Kali. Oh. Emang arahnya itu kemana sih? Ngulon apa ngidul? Gak ngerti gue di situ. Ya terima kasih buat Mbah Tur yang ada di Jemur Celowok ya. Salam kenal kembali ya, Mbah. Makasih udah selalu dengerin Radio Star FM Kebumen. Di belakangnya lagi, yang bergabung di teleponnya boleh dicoba nih. 0851-8606-9984. Nya halo DMK, selamat malam. Satu penelpon lagi ya.
1: Iya, 1, 2, 3, 4 juga gak apa-apa.
0: Ini siapa sih tiba-tiba nongol, ngomongnya gak jelas?
2: Aku lagi tidur kebangun malam-malam kok ada yang jemur celono.
0: Bukan jemur celono, itu nama tempat jemur celowok.
2: Jemur cowok?
0: Celowok.
2: Malam-malam kok jemur-jemur celono cowok.
0: Gak celono.
2: Emang di Kebumen pada gak jelas nama-namanya. Ada yang jemur, ada yang bocor.
0: Ya omong udah dari sononya.
2: Iya ya. Ada yang saru-saru, babat, mekar ya kan?
0: Ada yang suka padu.
2: Padu rasa. Orangnya lagi di itu tuh, tetangga aku lagi mau hajatan, dia jaga son.
0: Siapa yang jaga son?
2: Itu si Konoha.
0: Oh, jadi asisten.
2: Bukan, dia kan punya son.
0: Oh, lagi ini ya.
2: Iya, lagi dapat job maksudnya. Itu Pak RW. Gak tahu kok bisa terkenal. Kemarin Dawetnya laku di Bengkulu sini. Iya, sekarang sonnya juga laku tahu.
0: Dipromosiin kali sama Bunder.
2: Berkah loh, ya kan? Aku lagunya apa, Rahul?
0: Terserah mau lagu apa.
2: Emang ada yang judulnya terserah lagu apa?
0: Ada,
2: ya udahlah terserah lagu apa aja deh. Aku kan nggak terlalu ini mau dikasih nggak apa-apa deh. Yang penting udah naik, udah ngobrol udah enak kan, Ramu? Iya. Aku kan baik hati dan tidak sombong. Masa minta lagu nggak tahu judul?
0: Orang baik ngomong.
2: Ya harusnya kayak gitu, Ramu. Kan harus ngalem diri sendiri kan orang. Udah malam, kasihan udah telepon kelima lagi apa keenam apa ketujuh nih ya kan. Nanti habis waktunya. Buat Rahul sama tugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, babe maksimal. Jangan lupa nih malam hari ini yang belum minum Vitama ya, harus banget minum Vitama dulu. Vitama ini bukan hanya sekedar obat mata biasa, tetapi ini obat mata yang bisa untuk memelihara kesehatan mata sekaligus mengobati penyakit mata Anda. Mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. yang buat ngeliat tulisan juga kurang jelas, bisa juga ya, silakan bisa minum Vitama sekarang juga. Ada yang kapsul, ada yang tetes. Jadi Vimata dan Vitama ini satu paket. Kalau Vitama yang butuh kapsul diminum aja sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Nanti yang Vimata ini bonusnya ya, namanya Vimata ini cair bentuknya, satu tetes aja penggunaannya 3 kali sehari gitu ya. Pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. 3 kali sehari, 1 kali tetes, 1 kali tetes aja. Nah, Vitama ini produknya sudah aman karena terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Masih di DMK malam hari ini bareng Pari Sanjaya sampai jam 10 malam. Gak kerasa banget udah hampir jam setengah 10, tapi ini beberapa pesan belum kebaca. Wah, wah, wah. Sambil Faris baca-baca pesan-pesannya ya, udah masuk di sini ada Mbah Yakub. Waalaikumsalam, Mbah. Yang ada di Pahitan, salamnya buat semuanya aja. Ya, ada bapaknya Nora, Mbak Ama di Buto, Mas Andre, Pak Yono, Bu Saminten, Bu Karmina, Bu Yati di Bener juga. Lagunya Mandi Susu. Di belakangnya ada Durian Ambal, waalaikumsalam juga monitor ya. Salamnya buat Mbak Rusi Tandiani, Mbak Triwulindari, Mbak Cindy, Mbak Rizky Tanasari, Putri Selatan. Budian Salis masih di Pasar Senin. Ada Mama Naomi, Mama Hani, ada Mama Emi, dan Bu Yati Bener Purworejo.

malam aja. Selamat beristirahat bersama keluarga. Next, di belakang lagi selamat malam Mas Faris, malam juga lagunya Debu-debu Jalanan ya buat Mas Faris, sehat selalu. Salam buat semua pendengar Star FM Kebumen. Oke. Okay. Thank you dari siapa ini? Dari Bandung Suruni.

dari Mas Dasta di Bandung Seruni katanya. Di belakang lagi selamat malam juga untuk Gatot Brecong. Waalaikumsalam juga, ini Mas Faris nongol nih. Lagunya Romeo Bercinta ya. Oke, buat Faris terima kasih sama-sama. Putra Sulung sama-sama terima kasih kembali juga ya. Ibu Tutir Graba monitor yang bagus. Pulang Rewang hari terakhir, semoga diriku sehat selalu 10 hari. Rewang-rewang tetangga saudara, naikin lagunya Kang Seripit aja. Capek katanya. Ya udah, selamat istirahat aja buat Ibu Tuti ya. Punya Kang Seripit tadi lagunya Pengorbanan ya, Bu. Nanti ya habis ini muncul.

Selamat malam juga yang dari tadi gak bisa-bisa naik. Katanya baterainya tinggal 6%. Waduh, kasihan banget. Mama Agung Rejosari, selamat malam juga ini. Mama Agung, kenapa kok lagunya belum puter? Lagu diputer sesuai antriannya, Mama Agung. Kalau misalnya ada temennya yang request 2, boleh dinaikin. Agung, lagunya apa tadi, Mama Agung? Cukup sekali, sementara Faris lihat. Cukup sekali nanti nomor 1, 2, 3. Nomor 3, nomor 4 dari lagu yang mau diputar Faris nanti ya. Mbak Rosita, selamat malam juga monitor Mas Faris. Terima kasih yang udah colek aku.

Halo, waalaikumsalam juga. Selamat malam Mas Faris. Ini aku Ida di Pekutan Mirit. Salam buat semuanya aja, salam kenal. Mau muter lagunya Hitam Bukan Putih. Thank you buat Ida yang ada di Pekutan Mirit ya, udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Untuk mengatasi berbagai macam keluhan lagi gak bisa tidur, banyak mungkin yang dirasa gitu ya, entah itu kakinya sakit, kena punya asam urat ya,

atau bahkan punya rematik juga gitu yang mungkin susah banget diobatin gitu ya. Udah berobat kesana kemari, barangkali mungkin berobat, nah satu minggu kamu lagi gitu ya. Nah silakan bisa iter pakai Habutopnya ya, yang bersifat menyembuhkan bukan hanya sebagai pereda aja. Jadi aman banget buat dikonsumsi. Jadi kalau misalnya ini sering banget beli obat, tapi bolak-balik beli obat gitu ya, belum menemukan kesembuhan, silakan bisa rutin aja minum Habutop ya. Ini bersifat memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak, membuang racun dalam tubuh Anda, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak juga ya. Jadi buat Anda yang mungkin pengen beli Habutop, buruan aja ke apotek-apotek juga di agen-agen terdekatnya nih. Faris munculin lagu berikutnya dulu nih dari Mansur S dengan Pengorbanan. Tetap stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdut, malam kebumenan dunia asik banget.

0: Ajeng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini, habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam, suami saya kan minum Habutop dulu, 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah, sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya, semalam saya puas banget, Bu.
0: Kan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Radio Star.

jangan pantang menyerah, pokoknya harus tetap semangat gitu ya. Masih sore ini, jam berapa? Belum ada jam 10 gitu ya. Barangkali mungkin badannya udah ngerasa pegel-pegel. Kayaknya kalau misalnya lembur tiap malam, badannya sering banget pegel-pegel ya. Karena kalau biasanya siang buat kerja, terus malamnya kerja lagi gitu ya. Kayaknya badan butuh banget yang namanya ini ya, dijaga gitu ya kesehatannya gitu ya. Badan butuh vitamin juga, jangan terus diporsir terus menerus tenaganya gitu ya, tapi gak diperhatikan kesehatan tubuhnya gitu ya. Nanti kalau udah capek-capek lembur terus tapi uangnya habis buat berobat kan kasihan ya kan. Makanya biar terus sehat gitu ya, lembur juga tetap lancar gitu ya, silakan bisa rutin aja minum Habutopnya ya. Habutop ini bisa untuk merawat tubuh Anda biar gak gampang sakit juga. Apalagi sering banget begadang malam, lembur malam gitu ya. Kejar target, harus banget selesai di hari ini, malam ini gitu ya. Pokoknya harus banget yang namanya pekerjaannya selesai gitu ya. Dalam kurun waktu yang mungkin dibatesin gitu ya. Nah hari ini harus selesai segini gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita buru-buru gitu ya, sering banget tenaganya gak diperhatikan juga kesehatannya. Nah mulai sekarang, walaupun kita buru-buru, tapi kalau udah minum Habutop santai. Karena Habutop ini bisa untuk membantu mengatasi yang namanya berbagai macam keluhan Anda. Yang sering pegel-pegel, terus juga sering banget ini ya, apa namanya, kalau habis duduk terlalu lama juga sakit gitu ya. Terlibat kesemutan dan berbagai macam keluhan lainnya, nggak perlu khawatir lagi kalau misal Anda rutin konsumsi herbal Habutopnya. Alhamdulillahnya banyak sekali yang sudah terbantu dengan Habutopnya ya. Herbal Habutop ini produknya sudah aman ya. Aman terdaftar di BPOM, halal dari MUI juga, dan berstandar internasional ISO 9001. 2015.

Faris mengucapkan terima kasih banyak pokoknya buat yang udah pada gabung malam hari ini, yang gak bisa disebutin satu persatu, pokoknya pendengar Radio Star FM, pendengar setianya yang tiap hari mantengin terus, gak pernah mau absen gitu ya, kalau gak sibuk gitu ya. Makasih banget pokoknya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran gitu ya, diberikan yang namanya rezeki yang berlimpah gitu ya kan. Dan jangan lupa untuk gunakan selalu herbal Habutopnya.

Kalau gitu Paris pamitan dulu bareng lagunya Evita Malaya dengan lilin-lilin putihnya. Besok kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Baru ucapin terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Besok kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia selalu pokoknya untuk Anda ya. Faris pamitan dulu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Star FM.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang

0: apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habuto, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habuto karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habuto. Pokoknya Habuto memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habuto obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan

0: liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio.

Mika Tarto. Jalan untuk wonten kraton Ngastina kula jinawi. Asmane lho terus kang sarwa tinandur dadi. Mapan kawontenan Siti Ketumpan Warih. Opo ingkang tiyang cepat tentu ijo royo-royo.

sotener. Yoganipun ingin bobo ngirana Prabu sesembalipun poro kawulo tiang sanegari kawulo nun kapun dikasun timbalan dalam ingiru mentah dumateng pun bobo satribu nampi dawu wonten jawi gadai rasanya kumalasan tupi nampi dawu dalam anak Prabu toto tentri mana iya ya sinram tirto ayu mancinjan potukon nimbal jumateng pun bopo mobil kagungan panggrah ito iento pun bopo lepat angin kaulang bani wonten ngerso dalem bebasan atur sekrimah lampah kos jangkak hari jumadung deduko ageng jumadung pidono wonten ngerso dalem mana Prabu atur bagan lokatus diatur pun laringin diring diusuh upang yowonten ketatusan kalapatan pangelamun yen pengen putra wentolo bati paring pitulu dumateng paman ploso jenar kulungi barataken sagala galani simo kuyawenten simo teko mongso gogoripun piyambak kawulun ana Prabu tepi bagian rumahnya caketaken hingga putra musmudyo minto atur bagian paman katiparan pawarto sajani ngerangka mbok menawi wonten salah satu galing porgatan poro kawulo ingin kumowani halit nilar kewajiban ageng beladak mirang sifat mirang kampus jigo manari buya perso gurgi pekeno aturak ngaturikan kauringan kanti waloko ingin buto mitang takkan kanti wijang satu lotolo kaurunun anak Prabu ingetipun ingin bobo katu imbutin wonten porgatan sentono dalem medaipun poro kaulo dalem ingin kumawani nilar kewajiban ngantos beladak mirang sifat mirang kampu jinggu sedoyo ketika sanjik saiko proisumung kewonten ngabiantor malah kata korkal dan dedak merang siti sewa ingin sampe ngantrakan bulu bekti miwak gelundung pengarengar kunjuk wonten ngesodal mana Prabu pulo nok noni senajan tomu sekelima

0: pun anak Prabu.
1: Kemarin kak prayoga kerja
0: lunat terus mboten kirang prayogi nggih.
1: Amit sewu kiai kadang kurusin royti saat sambun pun prai gelenggak ini roh kok ngatakan pambakyo ponokromo yai ngapian pro kempal wonten sedikit pidatro tono itu moro jagat mani rojo diwadri ngun gak terdokan gue murdo penantikan pun koko prabu ini roh tak mati ngerayu. Saatnya pun kok Prabu legak wonten dampar ribat duko sambut siogo wonten pasir Banjawi nampi pangajutan kok Prabu winantui karajan dan sami kolo kejari saking meniko hingga ingatakan sembah mabekti unjuk sanda foto mawantu-wantu kok Prabu pulau tambikan diwingaka petelajar wonten dodo kendro sami-sami Kulatris prayogi lenggah langkung rumi jayi Kaktis buten kerang prayogi Bopo durno semantungi Yang betul ngatrakan pambakyu Lan buten batik kesupen sungkem pabekti ukunju bubu
2: Kandep kekutuk manyar-manyar Loli, loli Protambi kati pinganggir Suka pambak yo dimanten pun bopo. Orang-orang kan dateng alamat pun yang sepuh. Sungkem datengi bopo klo tampi kapetelan dodo kendo sami-sami. Ujau mas toko juku sama Prabu lo nonton.
1: Kulo pun limu kita tuh soja jimat. Kulo atur juga colega.
2: Atur kutin dengan prayuki ger.
1: Marmo semua ku bodoh basuki.
2: Hei, baik kata Marmo.
1: Pulau tampi tangkali koko rapi cici mateng rai. Nampi pahitu tapi nantu ingkara tender sabi kolo. Sungkem pabeti kunju sada foto. Wis patompo pangis tuku tampar munda tengkapu diwi. Kulang suakin dateng datang lu Yai Prabu langsung duyo poro sesepuh kundur pengadgutan kau Prabu untuk paling pangan ku ingatus putih naklo semantan Yai lenggan wonten keraton ngastino hingga raisa kadang sampun sayukyo pilih Yai batika supaya akan menunggu datusuh Ayo mengkor kata Lambuk menawi menyekowangki Nampi si petoro Katarima panuli pun Yai sakadang Yai sakit mukti Wonten ngestino nampi Kamu dan sikar semoku Nangin aku semantel Penuhi kerailan por kata Pilih Yai Prabu Sakit mikut poro pandu Ingam gaten-gaten-gaten kuru Bangsa mawantu-wantu Katibaran kawon raipun Nyai kang naru semantel Siogo hanya gai penumpun poro katen potuku Hati-hati kuro-kuro

pun Koko Prabu dengar buku yang penggalih mundut periso dateng penuhun ngerai lanjut di poro kadang-kadang mulu ingin sesarangan tumandang saat dari pun ingin rai nyun kuih sama terbaik sami awet Riko semantan panglembati pun ingin rai menikut tumuju dateng kadang potu kopi apa Pendowo menikah kadang potu kopi apa hingga pertama juga sama sakit kapikun namun dereng dugi si Romar Belayu sebelum kotak motel pakunjaran reco gajah jaga diwo padoro paman nuan wantan paling paham di pengadam rumas bumbung mana kulo ical kelilip kulo bawan i kata meniko ketinggian bobo namun ngaturi periso dimatikan saudara mana Prabu

dateng rayi para kula tentu boten mangertos. Wonten ngriku menika nggih. Kados pundi ayi? Yen pancen kula boten wonten saking gadhah rasuwatos ngaten. Nanging yen kula wonten boten perlu pendhepun bapa kematian kagungan penggalih watos dewan. Syukur tindake sewu. Kakang Durna pripun dijuri? Niki magepan dateng panjenengan sing dilebokke wonten pakunjaran Raja Gajah. Menika kalebet putra-putra panjenengan. Dijuri ampun kuatos. Senajan tomnya kathahe ngedhateng murid kula. Namung kemah nggih kula mecah dateng para pendhawa nika namung. Bapak gelar kemawon. Ini batas-batas kulau ini yang kulau pelak. Ini kok lari-lari ngistina. Ini kok nyatani pun sedih kok korupan. Nah, ini kok suatu ini pun. Sing tiwet sang ini kok orang gadah ini kalau sing mecah. Ini kok lari-lari ngistina ini buatan gak tosakan kalau ingin mecah. Ini pendoh ini kurang ini nampak tadi. Lakon selikur dino takon lakon ini. Patang pulau loro dikau ya kuat, kuat. Silakan patang pulau takkan lakukan ini wolong pulau dino kau ya kuat. Kurang itu melakukan terus dino sabate ngarwal. Ono sing loro mau ono sing lego mudeli ono sing. Apa dah yang kemudian? Atau lari pulau ini kau yang turun memangan kata. Ngapuan ini orang patah seruan. Menawian syukur penyakit sewu yang kakang duro sama kakuan pegawai mengatakan hingga amalkan pilih ngawratakan kan putra poro punara ngatakan umpam ini pun ingin roko kepingin badi mangertus ratus menopo kawo talipun ketakut lo tidak akan wonton matiani wono ingin dulu wonton iwono kamyoko

0: negari Ngamarta kang rai para Pandhawa. Gandrewin Petrus sawise lungguh kali prayoga padha Basuki. Ayo niki kula tampi tangan kali Gusti Agung miji dhateng pisuan kula. Nampi pangestu dalem kados wilujeng sowan kula. Sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada. Yo, patompo pangestu ku tampanono. Saka pundi mugi dadosa caya kula. Kaya padhasane Petro. Pun rahmate kados wilujeng lampah kula. Syukur binagi sewu. Apa wigatine Petrus lan tanpa nganggo cecolo wedise nganti gegeraki sing ana pasowanan. Pun geger kali boten niku kanthi tambahanipun bidaya para. Nek kula niku mlaku nggih boten napa-napa nganti nggih jan pun boten geger. Aduh ting selmong. Wonten sing aran wong edan, sing aran wong ragen. Kuwi wong koplak ngono ta. Kang iki jan iki geger teng ngriki jan pun boten wonten menapa-menapa. Biasa mah. Biasa. Oh, kuwi gatine. Sampun kula wonten ngerso tulis dhuwur menika istanipun. Sepisan ngapraken sembah mabeti ngono kali. Nun sewu badhe pinanggi kalian. Ingin romo. Penemban Begawan Durwa kula patus siangel banget. Mangke badhe munjuk piyambak dateng menapun ingkang Rama Penemban Durwa pamanjun.
1: Nuwun ger.
0: Nuwun sewu menika Petruk badhe pepanggen dateng panjenengan.
1: Lho kok aneh temen.
0: Apa ana kedadean apa ya, Pak? Aku kan pentas rono apa kepiye? Pandito

0: untuk manyar madu.
1: Itu?
0: Kulo menembat.
1: Kok wangunnya ada wikati coba matra napa? Napa?
0: Nanti si penyampe pada jauh angel temenan. Kau kulo pedal mereka subuh. Mboten wonten ing dalem, wonten dalem jawi namung keng rayi.
1: Keng rayi.
0: Ayo, bujo sampean. Nanti wonten gedugan prek. Lah delming wae ya.

0: gunung, medun gunung. Oh, asing-asing yang rayu, wis tadol. Kau rasa ceriki suara pernah? Ya begini matro, apa ngono lu? Kepiran biaya kayak kau selembungan ngura. Ini lantan berban. Tanggil pulau ke darang-darang matu si penyamko. Dan pun sampun tamu kalau meloyo bumi kirang langkung sampun wonten salebetipun tigang bulan netipun ngaturakan ngaku tembung boso sampun wonten tri codro ayah ayah lu jaman nanti kang bulan bahaya nah ini maka teman kok kulo kepengen sangat sampai sampai pun Santopo dan Santopo kundang kau nangunan pendito yang sampun misur waspoto
1: tapi sampai gini

0: Sì. Provato, sì. Tanto se ma quasi mezzo. Niente si muove un culo per ci vedere. Oh, c'è già potato, c'è potato, c'è potato, c'è potato.
1: Tahu, bapak tahu. Yang pengen tahu, tahu.
2: Tahu, Mang.
1: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
2: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
1: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
2: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
1: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
2: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
1: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
2: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya. Biar gak periang keterusan, Mang.
1: Aduh, jadi ngerepotin. Ini aman gak, Bu?
2: Insya Allah aman, Mang. Udah halal dan BPOM. Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari Habatus Sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
2: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya, Bu. Makasih, Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Iya, Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
6: Iya, Pak. Selama ini punya keluhan sakit apa, Pak?
7: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
6: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya, Pak ya?
7: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100%, namun sudah

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
1: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
2: Bawa apa tuh ya?
1: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
2: Ini obat apa ya?
1: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
2: Terus ayah beli buat siapa?
1: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
2: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
6: Bunda

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Radio Stara FM Kebumen.
2: Oh iki ngisahkan kabaran pun bapa nyuwun pamit. Medal jali siaga tata tanah Prabu. Kamus ambur antos kados lari wingi sonten. Pun bapa semantu iki nyuwun pamit medal jali. Rekonto ya men Petro ingga desa saking istrina. Atos-atos lupo karto malmo dunwon terpari pangantiku nyadau mongso budo budaling radio bolo telan partipin poro kawon Joko Negoro ojo nganti on telis santi boy ngeri nisah benda usah merampung dan kokoran kemarin pamit betal jami ojo ibu cawe suri ya dunwon terpari pangantiku ya iku aku mulai antos kater lansos wajib tinggal pun manjing ratun setelah sambun pun pari pono pembagian garing kancing ratu lalu aturi

100 lan pandikaning pandito seklimatan kena wali-wali ento nalindro ngendika sepisan roto tiang sanegari hanya Tirto Kresna ingin-ingin nalinya ngendran sang sito estimana kaso kundur gedaton gandeng harto maingkeng rayi Prabu Dewa Kumara inurwantan gongso menggang marang para abdi dalem

ini bersih rohani, bisa nimbulake keguyuban lan kerukunan. Ping telune bersih kahanan iki bisa dadi tuladan padane kaya dene pager diputih. Diputihi. Jurun rumah bersihi padane ya meja kursi didoli. Mah ora bersih jan kemaratan iku. Ono mami. Sing ping pindhone pengetan hari proklamasi mau ngendikake ping swita loro ping telune atur puji syukur lan Gusti kuwi kang mbo jagat karo nembe kanang kaya ngono wis mo bisa kena bebaya saiki dibugar dadi lan apilah lae syukuran bengi ngono nimbali awake dhewe diperdil-perdil wayang gamelan BDW konco-konco rombongan senajan tuku campur teku jan asli ning kepetung kuwi kalebu dhewe paranganane kae jenenge nyindeni apa to kae tapi karo nek nyindeni wayang kudu ndelok wayang kok mati tuti wayange model saiki ya ngono kuwi rasa kaget itu yang mudah menel kan jobo karena ya kemerutup upaman itu harus ngomongan kan raiso tau kena aku nengkeri ya minggu gendungan nengkeran dulu nih ini lah sama catatan nih sepisal dilenggahi dini penjani Ibu DRA Septorin. Oh, Bu Septorin. Gusti, kaya syukur pedah kisah rawuh. Benekat anak putuku kene do seneng. Ben bindune Ibu Witun. Witun lho. Entelune Bu Kris. Bengal sangat ini. Singang bang telu mantan ini. Budari, itu mantan pulau biar. Ini tadi mantan yang mau kayak yo. Yang orang kebapan putu open lima ding benda kaya rakyat tulisan lagi mau anak ayu ayu kuwi putu.

sé. Oye, que tal, amigo, mamá, nada. Rico, rico, bye, bye. Ora ketan musak teleraman ba ora ketan mustilo kowe karo aku kudu atur panembromo aku iso gumun banget upama ta ora kaya ngene ya ora apa ta ya mak eh ya karang yo jeneng iki mengikuti zaman ni aja tangan-tangan yo disiar-siarke metu TVRI wayang iki nek ora angko ngene iki do ditinggal lunga karo sing mrisani. Kondol di mayang elah ya. Dari mayang apa ya rati gak melu aku terus aja. Kalau kayak wong non sing merisani terus. Kalau aku wujur sing terpeng pintu nih. Wujur nganggut cokok yang ini. Ini orang aku yang ini kan orang dikenal. Ini podo misalnya dikenal.

try some bedek tau paine iso bedek. Nah, ana kono kuwi sansane ya penting dingerteni, Mak. Ora diwaton bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mangkel ya, Bro. Aku dalan saiki kena ngadeg, ora ngerti ilmu dalan kuwi. Jane sing sangsore delama aku ngelmune wis. Lajan aku pincang. Ayole pincange mergo keganjalan kepinteranku mah. Aja nyuwun kene sing apik ora sawerna-werna. Tahu campur saja. Nyuwun bawa ibu DRA Ciptor ini tatu ini nembang di CDW engkau kayak putuku ayo sing sepuh di sini berkahin kok ya bang apa kan tadi penuhunmu kus kayak tak pikir-pikir pen maringi bawa suara pelok merah ino. Bu, hari berkahani gue putra-putra don derek dan don nyuti kepinteran wis DRA sih barang gono coba nyambut gaya dorauman gue lu bujuk gue

panjenengan ibu di era sektor ini pak. Diwales itu ya mak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anakku radio kanca tani sing dicekel dening Nakiman Nak Mbah Suto. Ora berduli mbah, wong aku ya jinom kok. Ya aku ya minang ngono wong ta nang nggon kuwi jinom. Sekarang ya bedawane dadi mbah kok ya. Kaca kaca bojone Mbak Tati tuh ayo Mbak Tari mantan ya biar wali putuku sing nembak itu gak nimbah nih aku gak kain apa si macrom apa ya iya aku sih taruh nawak nih marah minyak kutu nanggung nah nih bahasa Inggris

忍。

matur nuwun ya Pak. Nggih diparingi pangestu marang para disepuh nyuwun tambahing pangestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene sine tenan. SMP apa rapor baru Ibu Cipta ini ya. Ya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Mulan nih kuih. Yang ingin sengih anakku sih bunang kai berjalan. Oh, kirak juang ya, ah, saya syukur. Tiwangi ya, jalan ya.

0: Ya,
1: sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

sama guyu gimana, gue biar kau guyu bareng.

jadi beristok. Kok gajah ini langit? Munjoro poro Pandowo.

kali. Menikah calon keliping poro kuro sama juga kata. Kurang teringi ikhlas langli lo. Saat sambil pun menikah makin tembiti tiwanci. Ingerai namping dengan pun koko Prabu Sang Wanci Wanci. Ingerai saka. Tunggu ingerakan por pandu ingun salep tingerso gajah.

0: Seno Pati Serwati. Putranipun para pandu boten berwatos. Menika sampun.
1: Nang apa, Jom? Ngelamun bae teteleng-teleng.
2: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
1: Lah, emang bojomu kenang apa, Jom?
2: Kena-kena diabetes, Sul.
1: Wis setahun kok.
2: Wis diobati nganang ini. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
1: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
2: Regane larang ora suwe.
1: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
2: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Bateri tuku.

0: kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
3: Makasih Neng. Oh, Bapak mana?
4: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
3: Loh, emang kenapa penglihatannya?
4: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
3: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
4: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
3: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
4: Oh, itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
3: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
4: Oke, Om.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
3: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
2: Yang dirasa apa katanya?
3: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
2: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
3: Apa itu Sultana?
2: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
4: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, alamat Dusun Tegowano, Desa Telogorejo, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo. Awalnya saya penasaran dengan minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia Group. Karena sering mendengarkan iklan di radio, lalu saya beli. Dan ternyata benar, minyak Sultana benar-benar sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Antara lain ketika perut saya sakit dan kram. Lalu saya oleskan minyak herbal Sultana di bagian perut yang sakit dan dipijat secara perlahan. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian kram di perut saya sembuh. Saya rekomendasikan bagi para pendengar dimanapun berada. Ayo gunakan juga minyak herbal serbaguna Sultana produksi dari PT Denatur Indonesia yang bisa dibeli di agen-agen dan apotek-apotek terdekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
0: Dan 8.4 Radio

0: poro kadang kulo kulo nyato daun kulo.
1: Kakang Dura, apa ni cuni? Niki Tirtonata pinangka dadi pengareping para Kurawa nyadong dawuh. Kok sae ngarep mawon iki? Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Beborosi. Men tauke teng Tirtonata lan para Kurawa supaya siapa tata-tata Petruk tundure. Mereka mundur, cilik dibondok. Lebih pahamal gede patahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Star FM Kebumen. Hari apa ini? Hari Sabtu, betul. Masya Allah, cantik banget tanggalnya. 6 Juni 2026. Semangat ya. Semangat menghadapi hari Sabtu yang mungkin memang udah ditunggu-tunggu banget. Weekend itu vibes-nya beda banget ya kan. Sabtu, Minggu itu udah gak kayak hari Senin sampai Jumat. Pokoknya sedikit beda sekian persen gitu. Saatnya kita nikmati lagu-lagu nostalgia kesukaan Anda. Jam 6 sampai jam 8 masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan juga Atipus. Seru-seruan bareng di sini, SMS, WhatsApp, nanti juga bisa phone live. Rena tunggu di 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi, yang mau gabung bareng Rena spesial hari ini, ditunggu atensinya, gak boleh nyasar ya. Kirimnya di 085-186-06-9984.

sudah dibuka satu lagu paling pertama dari Tito. Judulnya Untukmu. Ya, lagu ini untukmu Sobat Star FM yang pokoknya selalu setia gitu kan. Mantap banget coba. Setianya udah mentok banget karena 24 jam nonstop radio kita on ya, dan Anda pun radionya 24 jam juga on. Gak pernah dimatiin, enggak sayang listrik, enggak mah kalau buat radio katanya. Gak pengen geser-geser channel lain, ilah buat apa gitu katanya. Kita ke lagu lagi, Rena munculin yang satu ini dari Ruth Sahana ya. Andaikan kau datang.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.

siaran pagi sesejuk ini. Oke, semangat. Sudah 6:30. Yang bersiap mau berangkat ke tempat aktivitas, sekolah, ibu, bapak masih ada agenda jadwal apa namanya antar jemput anak sekolah, semangat karena belum libur ya. Anak-anak mungkin, oh ada yang ini, ada yang sedang menjalani ASAT. Ada yang sudah selesai, tinggal mungkin ada yang ikut susulan karena kemarin gak berangkat sekolah. Atau mungkin, semoga sih gak ada yang model remedian. Semua nilainya bagus-bagus ya kan nak ya. Bapak ibu guru semangat juga yang katanya in enaknya profesi guru gitu. Kalau anak-anak sekolah libur ikutan libur, hey, gak seenak itu juga Virguso, tidak. Langsung jadwal ini penerimaan siswa baru ya kan, itu lagi riuh-riuh.